0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Hanya osteoporosis, kepadatan tulang menurun lebih cepat nih teman berdua, terus juga ada gangguan memori sering dialami di HIV lansia. Dan juga National Institute of Health itu mencatat resiko kondisi ini lebih tinggi dari ODH HIV. Meskipun HIV mereka ini terkontrol ya. Terkontrol lagi. Terkontrol gitu. Dan kenapa ini penting buat kita semua? Karena ini bukan cuma isu medis. Ini isu sosial, dan orang dengan HIV lansia itu sering menghadapi stigma berlapis. Stigma karena HIV-nya dan juga stigma karena usia. Jadi mereka bisa ngalamin isolasi sosial, tantangan kesehatan, mental juga, dan kesulitan menemukan penyedia layanan yang nyaman menangani keduanya. Dan intinya teman berdua, HIV ini bukan cuma soal virusnya, ada tantangan penuaan yang kayaknya perlu dipahami bareng. Dan ini alasan kenapa layanan kesehatan yang terintegrasi itu penting banget buat mereka.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial.

0: dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't...

Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman pro 2. Kali ini kita punya yang the best dari Mohsin Kush dengan single terbarunya Izinkan Aku Belajar Jatuh Sendiri.

Dan yang ini teman Pro 2 Virginius bertemu Emily C dengan single terbarunya Escape sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbaru? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya. Bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip. Baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: sini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau gitu, untuk kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, ada masalah yang perlu kita soroti bareng. Lansia dengan HIV di Indonesia ini seringkali harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain, teman Pro 2. Dan untuk ART, diabetes seperti sampai pemeriksaan kardiovaskular nih, menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, teman Pro 2 ya. Ini bisa dibilang, untuk hal-hal yang satu ini, Imran Pambudi itu fragmentasi layanan ini menambah beban biaya, waktu dan juga meningkatkan resiko putus pengobatan. Bayangin aja teman berdua, seorang yang udah lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang kompleks harus bolak-balik ke berbagai fasilitas kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan yang seharusnya bisa terintegrasi dengan satu tempat gitu ya. Ini PR besar sih sebenarnya buat sistem kesehatan kita teman berdua. Gimana caranya bikin layanan yang terintegrasi, setara dan ramah buat semua kelompok rentan. Dan Kemenkes sendiri menekankan pentingnya layanan setara untuk kelompok yang namanya rentan TB-HIV, tapi implementasinya masih jauh dari ideal. Dan HIV juga bukan cuma soal virusnya, ada tantangan sistemik ya yang perlu dibenahi bareng. Dan hal ini dan ini alasan kenapa kita harus peduli, meskipun kita bukan yang namanya orang dengan HIV/AIDS itu sendiri, teman Pro 2. Okay? Dan langsung aja aku bacain yang sudah pada komen-komen di pagi hari ini. Teman Pro 2 ada LiQ23, katanya caranya anak muda untuk jadi apa namanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ODH HIV lansia, dan katanya dia peduli. Izin dengerin lagunya Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Oke, thank you, ditungguin aja lagunya teman Pro 2. Dan 8.57 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, sedikit lagi kita mau gabung dengan apa namanya studio Tri Prasetya nih teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang pengen dengerin siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo putaran kedua. Tetap stay tune aja di sini teman Pro 2, karena sedikit lagi kita mau gabung dengan teman-teman yang ada di Tri Prasetya untuk pagi hari ini. So buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Gorontalo untuk pagi hari ini teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk pagi hari ini semua kegiatannya bisa lancar jaya dan gak ada halangan satu apapun teman Pro 2. Dan kalau gitu buat kamu tungguin aja ya, dikit lagi kita bakal gabung dengan Tri Prasetya RRI Gorontalo teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, stay tune aja di sini di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: taksi minggu depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke, teman berdua, kita segera bergabung dengan siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo putaran kedua live dari studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.

0: RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
1: RRI adalah pelopor lomba bernyanyi di tanah air melalui Festival Bintang Radio sejak tahun 1951. RRI melakukan pembinaan dan pengembangan kesenian nasional, khususnya di bidang seni suara bagi generasi muda dan wadah penyalur bakat dan apresiasi seni suara masyarakat. 10 suara terbaik telah melewati seleksi ketat. 5 putra dan 5 putri terbaik Gorontalo siap kembali unjuk kebolehan pada hari ini yang penuh gengsi. Putaran kedua. Siapakah di antara mereka yang akan melangkah lebih jauh mewakili Gorontalo menuju panggung koordinator wilayah 5 bersaing dengan wakil-wakil terbaik dari Manado, Tahuna, dan Talaut? Saksikan dan dengarkan pembelian Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo putaran kedua.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Dan selamat pagi untuk teman Pro 2 yang saat ini tergabung bersama kita di 92,4 FM. Dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan kita di YouTube kita di RRI Gorontalo. Apa kabar semuanya?
1: Dan tentunya selamat datang pada putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo. Saya Bakri.
0: Dan saya Rahma. Senang sekali kami menemani teman Pro 2 dan juga seluruh pemirsa pagi ini.
1: Betul sekali, dan tentunya putaran kedua Bintang Radio ini disiarkan langsung melalui Pro 2 di 92,4 FM dan live di channel YouTube RRI Gorontalo.
0: Dan betul sekali Bakri, karena pada hari ini para peserta putra dan juga putri ini akan menampilkan lagu pop, lagu daerah yang telah ditentukan melalui spin wheel yang telah dilaksanakan pada technical meeting.

0: kemarin.
1: Betul sekali, dan dari panggung inilah akan terpilih terbaik satu putra dan terbaik satu putri yang mewakili area di Gorontalo pada Bintang Radio tingkat Korwil 5.
0: Dan sebelum kita menyaksikan para peserta untuk memberikan performa terbaiknya, ini dia kita akan memperkenalkan para dewan juri kita.
1: Betul sekali.
0: Dan mari kita menyapa para dewan juri yang akan memberikan penilaian dan juga penampilan pada peserta hari ini.
1: Ya, selamat pagi. Saya kami menyapa Kak Dervis Adam. Selamat datang dan selamat bertugas.
0: Selanjutnya, selamat pagi untuk Kak Dian Hamzah. Selamat datang dan juga selamat bertugas.
1: Dan juga Bapak Hasdin Daniel, selamat datang dan selamat bertugas.
0: Dan tentunya terima kasih kepada para dewan juri kita yang pastinya akan bekerja keras untuk bisa memberikan penilaian kepada para peserta.
1: Betul, dan tentunya jangan lupa juga vote ya.
0: Betul.
1: Votingnya caranya gimana?
0: Gampang sekali, tinggal langsung aja login di website kita di bintangradio.rri.id.
1: Betul, dan tentunya pastikan pilihan kamu tercatat sebelum voting ditutup sekarang. Dan untuk itu mari kita mulai dari penampilan peserta. Tempat pura dua, pemirsa dan dewan juri yang kami hormati, kita dengarkan dan saksikan nomor tampil satu kategori putri.

Julian Fernanda Ramadhan Saleh. Terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan buat keluarga dan teman-teman. Makasih sudah selalu menyemangati. Doakan yang terbaik ya.

0: Untuk ikut memilih bintang radio favoritmu, kamu cukup memberikan bintang yang kamu punya ke peserta yang kamu suka. Tapi ingat, pastikan jumlah bintangmu cukup sebelum vote. Cara votingnya gampang banget. Pertama, klik bintang.radio.rri.id. Kalau kamu belum login, langsung klik tombol masuk atau login dan isi akunmu seperti biasa. Setelah berhasil login, kamu sudah siap ikut voting bintang radio favoritmu. Sekarang saatnya memilih. Masuk ke menu voting, lalu cari peserta yang kamu dukung. Klik tombol vote di bawah nama mereka. Nanti akan muncul jendela konfirmasi. Isi jumlah bintang yang mau kamu berikan. Dan tekan tombol vote sekali lagi. Kalau bintangmu cukup, sistem akan langsung kasih konfirmasi kalau vote kamu berhasil. Gampang banget kan? Lalu, gimana cara dapetin bintangnya? Kamu bisa dapetin bintang secara gratis hanya dengan rutin mengunjungi situs ini. Kami juga sering ngadain bagi-bagi bintang gratis di berbagai momen. Tapi, kalau kamu butuh bintang lebih banyak, tinggal langsung top up di menu yang tersedia. Sekarang tugas kamu cuma satu, login, kumpulin bintang, dan dukung jagoanmu sekarang juga.
1: Masih bersama kami.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026, putaran kedua.
1: Masih bersama kami di putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026. Dan kita akan beralih ke peserta berikutnya. Teman Pro 2, pemirsa dan juga dewan juri yang kami hormati. Kita dengarkan dan saksikan nomor tampil 2 kategori Putra.

kasih buat keluarga, teman-teman, dan semua yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini. Mohon doa dan

Masih dalam putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 dan selanjutnya teman Pro 2 dan juga pemirsa dan dewan juri yang kami hormati. Kita dengarkan dan saksikan nomor tampil 2 kategori putri.

Hai, saya Lia Kurnanda Bulan. Terima kasih untuk semua yang sudah support saya, sudah vote dan kasih semangat terus kepada saya. Kalian luar biasa banget. Mohon doanya ya. Bye.

Untuk ikut memilih bintang radio favoritmu, kamu cukup memberikan bintang yang kamu punya ke peserta yang kamu suka. Tapi ingat, pastikan jumlah bintangmu cukup sebelum vote. Cara votingnya gampang banget. Pertama, klik bintang.radio.rri.id. Kalau kamu belum login, langsung klik tombol masuk atau login dan isi akunmu seperti biasa. Setelah berhasil login, kamu sudah siap ikut voting bintang radio favoritmu. Sekarang saatnya memilih. Masuk ke menu voting, lalu cari peserta yang kamu dukung. Klik tombol vote di bawah nama mereka. Nanti akan muncul jendela konfirmasi. Isi jumlah bintang yang mau kamu berikan. Dan tekan tombol vote sekali lagi. Kalau bintangmu cukup, sistem akan langsung kasih konfirmasi kalau vote kamu berhasil. Gampang banget kan? Lalu, gimana cara dapetin bintangnya? Kamu bisa dapetin bintang secara gratis hanya dengan rutin mengunjungi situs ini.

0: Langsung top up di menu yang tersedia. Sekarang tugas kamu cuma satu. Login, kumpulin bintang, dan dukung jagoanmu sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026, putaran kedua.
2: Masih bersama kami di putaran kedua bintang Radio Indonesia Gorontalo 2026. Dan kami ingin menginformasikan untuk para pendukung untuk perbanyak votingnya kepada peserta, karena sedikit lagi votingnya akan ditutup. Dan selanjutnya pendengar, teman berdua dan juga dewan juri, kita saksikan dan dengarkan penampilan peserta nomor tampil 3 kategori putra.

0: Hai
1: sayang. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Gorontalo.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro

0: Untuk ikut memilih bintang radio favoritmu, kamu cukup memberikan bintang yang kamu punya ke peserta yang kamu suka. Tapi ingat, pastikan jumlah bintangmu cukup sebelum vote. Cara votingnya gampang banget. Pertama, klik bintang.radio.rri.id. Kalau kamu belum login, langsung klik tombol masuk atau login dan isi akunmu seperti biasa. Setelah berhasil login, kamu sudah siap ikut voting bintang radio favoritmu. Sekarang saatnya memilih. Masuk ke menu voting, lalu cari peserta yang kamu dukung. Klik tombol vote di bawah nama mereka. Nanti akan muncul jendela konfirmasi. Isi jumlah bintang yang mau kamu berikan. Dan tekan tombol vote sekali lagi. Kalau bintangmu cukup, sistem akan langsung kasih konfirmasi kalau vote kamu berhasil. Gampang banget kan? Lalu, gimana cara dapetin bintangnya? Kamu bisa dapetin bintang secara gratis hanya dengan rutin mengunjungi situs ini. Kami juga sering ngadain bagi-bagi bintang gratis di berbagai momen. Tapi, kalau kamu butuh bintang lebih banyak, tinggal langsung top up di menu yang tersedia. Sekarang tugas kamu cuma satu, login, kumpulin bintang, dan dukung jagoanmu sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026, putaran kedua.
2: Ya, masih bersama kami di putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026. Dan kalau tadi ada peserta yang menyanyikan lagu Sediaku Sebelum Hujan, kali ini Rahma mau ngajakin kamu untuk sediakan voting sebanyak-banyaknya untuk mendukung finalis favorit kamu. Dan teman berdua ini kita langsung aja beralih ke peserta berikutnya. Teman berdua, pemirsa dan juga dewan juri yang kami hormati, dengarkan dan saksikanlah penampilan peserta nomor tampil 4 kategori Putra.

Bintang Radio Indonesia, aku Andika Pratama Detau. Aku mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah mendukung aku, yang sudah ngefollow aku. Semoga doakan aku lagi biar bisa menampilkan yang terbaik lagi di putaran berikutnya. Dan doakan juga aku supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Terima kasih.

Baik, masih dalam putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia Gorontalo 2026. Dan kami juga mengingati buat kamu, teman Pro 2 dan juga pemirsa, bahwa yang ingin memberikan dukungan, masih ada waktu lumayan panjang untuk voting. Kita tutup sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, selanjutnya teman Pro 2 dan juga pemirsa dan dewan juri yang kami hormati, kita dengarkan dan saksikan nomor tampil 4 kategori Putri.

0: Untuk ikut memilih bintang radio favoritmu, kamu cukup memberikan bintang yang kamu punya ke peserta yang kamu suka. Tapi ingat, pastikan jumlah bintangmu cukup sebelum vote. Cara votingnya gampang banget. Pertama, klik bintang.radio.rri.id. Kalau kamu belum login, langsung klik tombol masuk atau login dan isi akunmu seperti biasa. Setelah berhasil login, kamu sudah siap ikut voting bintang radio favoritmu. Sekarang saatnya memilih. Masuk ke menu voting, lalu cari peserta yang kamu dukung. Klik tombol vote di bawah nama mereka. Nanti akan muncul jendela konfirmasi. Isi jumlah bintang yang mau kamu berikan. Dan tekan tombol vote sekali lagi. Kalau bintangmu cukup, sistem akan langsung kasih konfirmasi kalau vote kamu berhasil. Gampang banget kan? Lalu, gimana cara dapetin bintangnya? Kamu bisa dapetin bintang secara gratis hanya dengan rutin mengunjungi situs ini. Kami juga sering ngadain bagi-bagi bintang gratis di berbagai momen. Tapi, kalau kamu butuh bintang lebih banyak, tinggal langsung top up di menu yang tersedia. Sekarang tugas kamu cuma satu, login, kumpulin bintang, dan dukung jagoanmu sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026, putaran kedua.
2: Tayangan ini bisa langsung disaksikan di channel YouTube kita di RRI Gorontalo dan juga bisa didengarkan di frekuensi kita di 92,4 FM Pro 2 Gorontalo. Dan kita akan beralih ke peserta selanjutnya. Dan pendengar, pemirsa dan juga Dewan Juri yang kami hormati, ini dia penampilan peserta nomor urut tampil 5 kategori putra.

dengan cara font Elgif Cakra sebanyak-banyak mungkin di website resmi Bintang Radio Indonesia. Dan buat kalian, jangan lupa lihat penampilan nyanyi aku di putaran kedua audisi Bintang Radio di channel RRI Gorontalo. Ditunggu dukungan dari kalian. See you and thank you guys. Bye-bye.

Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih dalam putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Dan tidak terasa tadi kita juga sedang menyaksikan dan juga mendengarkan beberapa penampilan dari peserta. Dan kali ini kita akan mendengarkan dan juga saksikan penampilan peserta terakhir ya. Tapi jangan lupa juga buat kamu yang saat ini tengah mendengarkan dan juga menyaksikan bahwa ingin mendukung peserta favorit kamu, silakan di vote sebanyak-banyaknya untuk waktu votingnya sampai jam 12 siang ya. Untuk itu, teman peradua, pemirsa dan dewan juri yang kami hormati, kita dengarkan dan saksikan nomor tampil 5 kategori putri.

semuanya, kenalin nama saya Fauzia Jekoni. Terima kasih buat kalian yang udah dukung dan doain saya hingga saya bisa sampai di tahap ini. Jangan lupa terus dukung saya dan doain saya ya.

0: Untuk ikut memilih bintang radio favoritmu, kamu cukup memberikan bintang yang kamu punya ke peserta yang kamu suka. Tapi ingat, pastikan jumlah bintangmu cukup sebelum vote. Cara votingnya gampang banget. Pertama, klik bintang.radio.rri.id. Kalau kamu belum login, langsung klik tombol masuk atau login dan isi akunmu seperti biasa. Setelah berhasil login, kamu sudah siap ikut voting bintang radio favoritmu. Sekarang saatnya memilih. Masuk ke menu voting, lalu cari peserta yang kamu dukung. Klik tombol vote di bawah nama mereka. Nanti akan muncul jendela konfirmasi. Isi jumlah bintang yang mau kamu berikan. Dan tekan tombol vote sekali lagi. Kalau bintangmu cukup, sistem akan langsung kasih konfirmasi kalau vote kamu berhasil. Gampang banget kan? Lalu, gimana cara dapetin bintangnya? Kamu bisa dapetin bintang secara gratis hanya dengan rutin mengunjungi situs ini. Kami juga sering ngadain bagi-bagi bintang gratis di berbagai momen. Tapi, kalau kamu butuh bintang lebih banyak, tinggal langsung top up di menu yang tersedia. Sekarang tugas kamu cuma satu, login, kumpulin bintang, dan dukung jagoanmu sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026, putaran kedua.
2: Dalam putaran kedua bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Gorontalo.
3: Yes, betul sekali Bakri, dan semua para peserta finalis sudah menampilkan performa terbaiknya tadi.
2: Betul sekali, dan tentunya buat kamu juga yang mau ngedukung peserta favorit,
3: yes,
2: masih ada waktu karena untuk waktu votingnya kita tutup sampai nanti pada pukul 12 siang.
3: Betul. Jam 12 siang ya. Dan saat ini juga Bakri Dewan Juri juga sedang berdiskusi untuk menetapkan terbaik 1, 2, dan 3 untuk kategori putra dan juga untuk kategori putri.
2: Betul, sambil menanti hasil penilaian tetap bersama kami di 92,4 Pro FM dan juga di channel YouTube RRI Gorontalo.

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Freduan. Nanti kita bakal ajak kamu lagi untuk bergabung untuk pengumuman ya, audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo putaran kedua. Dan teman Freduan, aku mau ngingetin untuk kamu, azan Zuhur atau azan sholat Jumat itu akan dikumandangkan di jam 11:46 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat Zuhur.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus." Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki, itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala sesuatu dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan suasana, suasana yang ada dan adalah Allah.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2, jam 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di santai siang barengan Cindy Anako, tentunya teman Prado 2 ada kabar soal warga di Cimahi ya, teman Prado 2 yang mendapat pelatihan video editing sebagai bekal untuk masuk ke dunia industri digital. Skill ini tuh jelas makin penting teman Prado 2 karena sekarang video bukan cuma buat posting story 24 jam terus hilang di telan algoritma, tapi juga bisa jadi modal untuk promosi, bikin konten, bahkan membuka peluang kerja dan usaha. So, buat kamu yang selama ini cuma jago bilang, nanti aku edit ya, tapi videonya nggak pernah jadi, mungkin ini saatnya upgrade skill, teman Pro 2. Karena di era digital, yang punya skill punya peluang, yang punya skill editing punya peluang plus. Bisa bikin transisi yang gak bikin penonton pusing.

Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-Young, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-Young ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-Young ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-Young, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 Armada dengan terima kasih. Dan teman PR2, buat para pelaku UMKM di Aceh, sekarang waktunya naik level ke dunia digital. Digitalisasi itu bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Jadi produk lokal itu gak cuma dikenal tetangga sebelah, tapi juga bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan lebih luas lagi teman PR2. Karena sekarang jualan itu gak harus nunggu orang lewat depan toko, cukup upload, kasih caption yang menarik, dan siap-siap notifikasi bunyi ting, berarti ada yang pesen teman berdua atau yang mau beli. Jadi kalau produknya sudah enak dan berkualitas, jangan cuman disimpan sendiri kayak chat mantan. Saatnya dipromosikan teman berdua dan dimanfaatkan lewat platform digital. UMKM naik kelas, pasar makin luas, cuan pun semoga ikut deras.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
3: kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca,
3: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget ya kamu.
3: Boleh. Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
3: kapan
2: udah buruk.
3: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
3: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
3: Oh okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
3: teman
2: gitu,
3: kerja
2: atau gajinya dikit nih, enggak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
3: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Ya.
2: Atau
4: sama
3: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
2: atau suka semena-mena gitu ya?
3: Jangan
4: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
3: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran sekali.
3: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
3: Just like what?
4: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
3: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
1: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jackson Wang dengan Made Me A Man. Dan kali ini teman Pro 2 ada ada info menarik ya, yes, buat kamu para kreator dan pelaku.

Aku ekonomi kreatif. Jadi teman Pak Edu, ada info penting dari NTB di mana pelaku ekonomi kreatif itu mendapat edukasi tentang perlindungan hak cipta untuk konten digital. Ini penting banget karena di era sekarang bikin konten memang gampang teman Pak Edu, tapi jangan sampai ide kita yang mikir, orang lain yang posting, malah dia yang dapat kredit. Makanya para kreator itu perlu memahami hak cipta supaya karya seperti video, musik, desain, foto atau konten lainnya itu bisa lebih terlindungi tahun kedua. Jadi ingat ya, boleh terinspirasi tapi jangan sampai terinspirasi banget alias copy paste. Karena karya digital juga punya nilai, bukan apa ya, dia tuh punya nilai yang bikin dengan kreativitas ya, jadi harus dilindungi juga dengan legalitas.

0: Ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: enggak?
1: Enggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: saat yang dinantikan telah tiba. Hasil penilaian Dewan Juri sudah siap untuk diumumkan ya.
1: Betul sekali Bakri. Dan untuk mengumumkan hasil penilaian, kami mengundang ketiga Dewan Juri untuk bisa bersama-sama kami di panggung.
0: Betul, dan dipersilakan kepada Bapak Kak Devris ya, Kak Devris Adam, kemudian juga Kak Dian Hamsa dan juga Pak Hasidin Daniel, kami persilakan untuk menuju panggung untuk menyampaikan hasil.
1: Yes.

0: Ya, kepada dewan juri silakan, mungkin bisa disampaikan langsung ke teman perdua dan juga pemirsa yang saat ini juga sedang menantikan.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kami umumkan, tapi sedikitnya kami mengevaluasi apa yang ditampilkan tadi. Jadi kebetulan ini keduanya dewan juri ini juga ahli-ahli vokal. Jadi tolong diberikan dulu ya evaluasi. Toduolo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati jajaran dari RRI yang hadir di siang hari ini, dan teristimewa untuk para peserta yang sudah menampilkan terbaik, menurut saya sudah maksimal tadi ya untuk seluruh peserta. Beri tepuk tangan dulu untuk para peserta semua. Oke. Oke, saya langsung saja. Terus terang untuk penilaian kali ini, terus terang kita agak riwet. Dan karena memang sistem penilaiannya ini harus diketahui adalah perbandingan antara penilaian juri dan voting. Jadi saya tidak akan masuk terlalu banyak ke teknis, mungkin lebih ke teknik vokal, lebih ke IN, biar kita berbagi peran. Nah, itu bahwa harus diketahui, memang ada peserta beberapa yang tampil bagus, dan mungkin sebentar akan faktanya akan kita dengarkan, mungkin akan tidak sesuai dengan harapan adik-adik, karena sistemnya adalah perbandingan 70% nilai dari juri dan kemudian 30% voting. Ada yang menurut juri dia bagus, tapi karena votingnya tinggi, mau tidak mau dia harus di atas. Nah, itu sistemnya. Jadi kepada para peserta, mohon bisa menerima sistemnya seperti itu. Jadi mungkin akan ada yang tidak sesuai ekspektasi, karena perbandingan itu akan sangat berpengaruh ketika kita menjuri. Hasil nilai kita tadinya ini harusnya yang juara, tapi ketika dikompare dengan hasil voting ternyata dia harus turun. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Jadi sekilas juga saya menyinggung terkait pentas tadi, ada beberapa yang terutama saya ucapkan dulu terima kasih kepada RRI yang sudah bersedia untuk membuat lombanya menjadi luring ya. Kita apresiasi dua RRI ya, terima kasih. Karena memang dengan hanya dengan begitu kita bisa melihat kemampuan secara utuh dari para peserta. Nah, tadi ada beberapa juga yang kita lihat secara vokal bagus, namun kemudian secara penampilan di atas panggung ada yang tidak, hanya diam di tempat, mungkin ada juga yang sebatas seadanya berekspresi. Nah, itu berpengaruh untuk penilaian juga, karena kita menilainya secara kompleks, secara keseluruhan, dari baik

0: Dan selamat siang buat semuanya. Sekali lagi terima kasih buat RRI Gorontalo sudah mempercayakan kami bertiga menjadi juri untuk Bintang Radio 2026 Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah memberikan penampilan terbaiknya hari ini. Sedikit saja dari saya, karena ini keseluruhan jadi semuanya diperhatikan. Harus diingat, Bintang Radio itu adalah ajang kontes bernyanyi. Jadi semua aspeknya, dari teknik, dari penampilan, itu semuanya dinilai. Dan lagi-lagi persiapan yang matang itu tidak mengkhianati hasil. Kita tahu yang mana yang berlatih yang 5 hari, yang 7 hari, yang lebih dari 7 hari. Kita tahu terlihat hasilnya hari ini. Dan tapi kita yakin semua sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih buat semuanya. Semuanya tampil maksimal hari ini, bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri di lagu apapun yang didapatkan. Sekali lagi semangat dan sukses buat semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya bagian membaca. Masih ada yang bernapas ini? Iya, surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Gorontalo, Radio Republik Indonesia Gorontalo. Penetapan pemenang babak semi Bintang Radio semifinal Bintang Radio Indonesia LPP RRI Gorontalo. Dewan Juri Bintang Radio menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Gorontalo tentang penetapan finalis babak semifinal Bintang Radio Indonesia LPP RRI Gorontalo tahun 2026. Kesatu, peserta yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan Bintang Radio Indonesia Gorontalo tahun 2026. Kedua, berdasarkan perhitungan Dewan Juri, nilai juri 70% dan voting 30%. Itu memang sudah aturan dari pusat, bukan dibikin-bikin di sini. Jadi berdasar aturan, nyanyi berdasar aturan. Yang ketiga, keputusan ini mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 18 September 2026. Dewan Juri sudah tertanda Dep Pris Adam, Dian Hamsah, dan Hasdin Daniel. Lampiran. Tahan nafas, tapi jangan tahan terus. Mulai dari kaum hawa wanita. Ya, saya baca dari, kita pakai juara lima ya. Ya, juara lima atas nama yang cewek dulu ya, atas nama Julian Verona Ramadhani Saleh. Juara empat atas nama Marsa Aulia Wantu. Juara tiga Ria Kurniati Abdullah. Juara dua, juara dua atau juara satu yang saya baca? Oh, juara dua. Juara dua atas nama Fauja Jekoni. Juara satu Siti Pratiwi Rahim. Untuk pria, satu karena kasihan dari Sulawesi Tengah, tidak dapat tiket, susah juga untuk mendarat, ya dia mengundurkan diri.

0: Ya sudah, juara lima lah. Jesse Joshua. Ya juara empat untuk pria, LG Person. Aduh susah mau cemu ini. LG Person Ezra Jiaka. Juara tiga M. Hasbi Yusuf Kune. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh lagi belum? Oh ya, juara dua, Suten Cengon di dua itu Suten. Juara dua Reza Poloalo. Juara satu Andika Pratama Datau. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 18 September 2026. Dewan juri sudah tertanda N.D. Persadam Dian Hamsa Hasdin Daniel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengumumkan hasil penilaian.
2: Dan juga selamat kepada para pemenang dan juga para peserta. Dan terima kasih atas keberanian, kerja keras dan juga performa terbaiknya.
1: Ya baik, dan selanjutnya kita memasuki penyerahan hadiah dan piala kepada para pemenang Bintang Radio RRI Gorontalo.
2: Dan kami mengundang kepada Kepala RRI Gorontalo Bapak Abdul Hari Salamati untuk berkenan naik ke atas panggung.
1: Baik, hadiah dan piala pertama diserahkan kepada terbaik satu putra. Satu putri ya, terbaik satu putri. Terbaik satu putri Siti Pratiwi Rahim. Dan terbaik

0: Selanjutnya, hadiah dan piala terbaik satu putra. Atas nama Andika Pratama datang.
1: Kemudian untuk terbaik dua putri, hadiah dan piala diserahkan oleh Ketua Panitia, Ketua Tim atau Ketua Tim LPU, Ibu Satrina Zakaria. Kepada Ibu dipersilakan.

pemenang. Kami mengundang kepada Ibu Kepala Bagian Tata Usaha RRI Gorontalo, Ibu Dewi Agustin Indra Dewi Esos MAP, untuk bisa memberikan hadiah kepada pemenang kedua kategori putra atas nama Reza Polowalo. Atas nama M. Hasbi Yusuf Kuneh.

0: Selanjutnya kami juga mengundang kepada Ibu atau Bapak Ketua Tim KMB, Bapak Ferry Apantu, untuk bisa memberikan penghargaan kepada terbaik 4 putra atas nama LG Verson Ezra Ziyaka.
1: Dan penghargaan terbaik 4 putri diserahkan oleh Ketua Tim Pemberitaan Pak Budi Akantu, yang diserahkan Pak Budi langsung kepada terbaik 4 putri, Marsya Auliawantu.
0: Dan selanjutnya untuk penghargaan terbaik putra kelima, dan sayangnya juga tidak bersempat hadir. Selanjutnya,
1: dan penghargaan terbaik 5 putri diserahkan oleh Dewan Juri KIIN Hamsa kepada KIIN, dipersilakan.

0: Baik, terima kasih. Dan
1: kami juga mengundang kepada ketiga dewan juri bersama kepala RRI Gorontalo untuk bisa berfoto bersama dengan para peserta baik kategori putra dan juga kategori putri.

0: Baik, terima kasih kepada dewan juri, seluruh peserta, panitia, kru, dan juga pendengar penuduhan dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo yang telah mengikuti kegiatan ini.
1: Dan juga pastinya dukungan Anda menjadi semangat bagi talenta muda Gorontalo untuk terus tumbuh dan juga berprestasi.
0: Dan untuk itu saya Bakri Putabuga.
1: Saya Rahma.
0: Pamit dari putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo.
2: Sudah mendengarkan dan menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026 putaran kedua. Sampai jumpa di putaran selanjutnya.

0: terus bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca, langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengar Gorong-gorong.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Timnas voli putri Indonesia ini memenangkan pertandingan pertamanya di Asian Games 2026 dengan mengalahkan Nepal dengan skor 3-0 di Park Arena Komaki Aichi, Jepang di tanggal 17 September 2026. Kemenangan atas Nepal itu memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final setelah meraih poin penuh dari pertandingan pertama fase grup. Indonesia juga sekarang, teman Pro 2, menempati posisi kedua klasmen sementara grup A dan akan menghadapi tuan rumah Jepang di tanggal 18 September 2026 dalam pertandingan berikutnya yang diprediksi ketat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu nggak? Pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pedue. Aduh, aku balik lagi ya. Nenek-nenek kamu teman Pedue, selamat siang, selamat menikmati udara siang yang sangat panas ini. Enaknya sih minum es krim ya, biar dingin-dingin adem gimana gitu. Cuman kalau nginget kolesterol tinggi kayaknya enggak deh ya. Jangan dulu ya kan. Alhamdulillah ya. Semoga kamu teman Pedue udah pada makan siang ya. Jadi pekerjaan kamu bisa diselesaikan dengan tenang untuk hari ini. Aman.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Oh, ini ada lagu dari Justin Timberlake dengan CQ. Dan teman nomor 2, ini udah di jam 2:24 untuk Tiro Indonesia Tengah. Masih barengan Cindy Anako, dan kali ini ada Yuna yang si Lim Yuna Girls Generation ya, yang dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural produksi TVN. Dan Yuna itu bakal memerankan Song Do Yun, ahli patologi forensik yang teliti gigi dan juga bertekad mengungkap kebenaran di balik kasus kematian tidak wajar. Unnatural ini dijadwalkan tayang perdana di 2027 dengan tim produksi menilai energi dan kemampuan akting Yuna itu bakal memberikan warna baru di drama tersebut.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: make. And I walk around broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
3: Iya.
2: Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Bener.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya betul.
3: Orang cuma pergiakan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 92,4 Produe FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman terbaik 2 jam 2 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Udah selesai tugas ini nemenin kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Produe FM lainnya. So, aku juga mau infoin ke kamu untuk azan asar di hari ini. Itu akan dikumandangkan pada pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk sore ini. Korea mendatang Mr. Reboot ini membagikan cuplikan dari sesi pembacaan naskah pertamanya. Drama ini juga merupakan remake dari drama populer MBC berjudul M. Dan ini mengusung genre thriller horror dengan cerita yang berpusat ke Mary. Dia juga merupakan seorang balerina berbakat yang tubuhnya diambil alih kepribadian misterius bernama M. Serial melodrama romantis Korea Selatan A Love Other Than Yours menghadirkan kisah tentang perubahan perasaan dalam hubungan jangka panjang, ditulis sama Yoo Soo-ji dan disutradarai sama Hwang Seung-gi dan juga Lee Garam. Dan serial ini juga dibintangi Seo Kang-jun, An Eun-ji, Lee Ju-an dan juga Jo Aram. Ceritanya mengikuti perubahan emosi pasangan yang sudah lama menjalin hubungan ketika mereka menemukan ketertarikan romantis baru menjelang pernikahan. Hwang Min-yu dikabarkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru Aesop's Romance. Dan sebelumnya aktor ini Lee Jung-suk ya dipersiapkan untuk memainkan karakter Tae Aesop sebagai pemeran utama pria dalam drama ini. Tapi Lee Jung-suk akhirnya mengundurkan diri setelah jadwal produksi dan juga syuting mengalami perubahan. Perubahan pemeran juga terjadi pada karakter utama perempuan setelah Cho Yoon-ji memutuskan meninggalkan proyek drama ini juga. Dia mundur karena kesulitan menyesuaikan jadwalnya dengan perubahan produksi yang sudah dilakukan. Dan menanggapi kabar ini, perusahaan produksi menyatakan bahwa keterlibatan Hwang Min-yu dalam Aesop's Romance belum dipastikan. Agency Predis Entertainment juga mengatakan drama ini sebagai salah satu proyek yang sudah ditawarkan kepada Hwang Min-yu. Sekian info Produ FM.

92,4% teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua. Jumat sore akhirnya datang juga. Hari dimana semangat kerja udah mulai mode save energy ya. Tapi kalau denger lagu favorit, energinya tuh bisa full lagi menurut aku sih. Gimana kabarnya hari ini? Buat yang masih di kantor, semangat dikit lagi menuju garis finish ya. Karena bentar lagi udah besok nih. Kalau hari Jumat sore tuh udah berasa vibes weekendnya tuh udah berasa. Dan kayaknya walaupun lagi capek-capeknya di kantor juga kayak udah langsung hilang karena besok tuh udah hari Sabtu gitu, kalau udah weekend aja gitu. Dan mungkin yang lagi pada di jalan, hati-hati jangan sampai niat pulangnya cepat malah ketemu macet dan akhirnya Jumat sore juga berasa Senin lagi ya kan. Dan untuk kamu yang mungkin udah rebahan di jam segini, mungkin saja yang lagi pada kuliah juga maybe. Dan untuk hari ini edisi Jumat 18 September 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman berdua ya kan. Jadi jangan kemana-mana, temani Jumat sore kamu barengan aku, Produk FM Gorontalo juga, dengan musik, cerita, info menarik, dan juga pastinya obrolan yang bikin suasana juga makin santai. Karena Jumat itu bukan cuma soal akhirnya weekend, finally weekend, tapi juga waktunya kita tarik nafas dulu, buang penat, dan bilang ke diri sendiri ya, minggu ini kita udah berjuang, so you did a great job. Tetap di frekuensi yang kesayangan kamu ini, karena sore ini kita bikin Jumat kamu juga jauh lebih hidup, lebih seru, dan tentunya gak sendirian. Pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

meramaikan tanah air, film drama emotional Beautiful Pain ini resmi ngerilis official poster dan juga official trailernya. Dan film produksi Dapur Film ini juga mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, fitnah, dan perjuangan seorang perempuan untuk bangkit sama anak-anaknya. Dan untuk official posternya sendiri itu menampilkan sosok Niken yang diperanin sama Raihanun sama kedua anaknya. Visual ini juga menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang sedang dialami ya, kehancuran rumah tangganya gitu. Sementara itu official trailer ini memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan juga Dirga yang diperanin sama Baim Wong. Dan kehadiran perempuan lain yang dimainkan sama Nikita Mirzani ini menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka.

Jadi sutradara Dimas Brojonegoro juga bilang kalau misalkan trailer ini ingin mempertemukan empati penonton dan juga realitas yang hadir dalam ceritanya juga. Dan dia juga menegaskan film ini tidak dibuat untuk mengeksploitasi penderitaan, tapi lebih ke memperlihatkan proses manusiawi seorang penyintas gitu. Jadi film ini diproduksi atau produsernya ya, Hanung Bramantyo, juga berharap film ini dapetin tempat di hadapan penonton. Dan film ini juga menjadi ruang untuk Nikita Mirzani menyampaikan sisi dirinya melalui karyanya juga, teman berdua. So, Beautiful Pain ya, ini juga ikut dibintangi Jajang Chenur, Tara Budiman, Dimas Aditya, Anantia Kirana, dan Eva Nozian, dan dijadwalkan tayang sementara di Bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower 1 juta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Son Horek ini memakan korban jiwa, teman berdua. Jadi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha ini mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Dan pengamatan dilakukan juga untuk melihat dampak budaya yang bisa dikembangkan dan juga hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Nah, pernyataan ini juga disampaikan ketika merespon kabar tentang dugaan 3 korban meninggal karena penggunaan Son Horek ya di awal September kemarin. Dan kalau dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan bakal menelaah kembali persoalan ini tuh lebih teliti lagi, teman berdua. Jadi langkah ini akan dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian ini secara menyeluruh dulu. Terus juga menyampaikan akan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk mendapatkan arahan tentang langkah kementerian sendiri selanjutnya itu kayak gimana gitu. Sebelumnya, Karnaval menampilkan Son Horek kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur. Dalam sebulan ini 3 orang meninggal dunia akibat Son Horek. Korban mulai warga biasa ya, terus juga kru sama penyewa. Korban pertama itu pria berinisial SN yang tewas ketika tengah tertidur di atas truk bermuatan Son Horek yang sedang melaju dan nahas ketika melintas di jalan Kerasak Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, kepalanya terbentur gapura. Dan kejadian ini terjadi di 2 Agustus 2026 ketika kendaraan melintas di bawah gapura pembatas desa. Jadi inilah kenapa dari Kementerian Kebudayaan sendiri menyoroti dan akan menelaah lagi ya tentang ekspresi budaya yang saat ini berkembang di masyarakat juga, apalagi yang menyangkut ataupun yang sudah memakan korban jiwa seperti Son Horek.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

dengan sesuka hatimu teman berdua. Dan aku cuma mau ingetin aja, nanti di jam 4 sore kita bakal ngobrol-ngobrol teman berdua untuk sore hari ini di si Jumat ya, 18 September 2026. Bakal ada Magota Sore Ceria, Magota Berjaringan. Dan untuk sore hari ini nanti kita bakal temenin sama teman-teman dari Duta Genre 2026. Nanti kita bakal ngulik lagi perjalanan mereka sampai terpilih menjadi Duta Genre. Genre. Nanti kita tanya langsung aja kali ya. Gimana perjalanan mereka sampai bisa terpilih dan suka dukanya mereka juga tahun berdua. So stay tune di Product from Gorontalo ya. Dan untuk temenin kamu juga untuk sore hari ini, kita ke lagunya Katy Perry, 2012 lagunya dirilis, ada Wide Awake.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya. Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: just need something that's real.
1: Alright, number 2 udah di jam 4:03 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad di sore hari ini. Dan seperti aku udah announce juga tadi, udah mention juga ke kamu tadi, di jam 4 sore ini kita bakalan di ngobrol-ngobrol ya sama dua orang hebat untuk sore hari ini. Tapi aku mau nyapa dulu untuk Pro 2 Manado, Tahuna, dan Pro 1 Telaut. Gimana kabarnya anak muda di seluruh penjuru Sulawesi ya? Semoga hari ini tetap semangat, tetap produktif, dan yang paling penting tetap punya rencana untuk masa depan. Karena katanya hidup itu harus punya plan gitu. Nah, ngomongin soal rencana masa depan anak muda, hari ini kita kedatangan sosok yang punya peran penting untuk mengajak generasi muda juga menjadi generasi yang punya perencanaan ya, punya tujuan, dan tentunya juga punya masa depan yang lebih baik. Kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Duta Genre tahun 2026. Genre apa genre sih? Oh, sorry. Genre?
2: Iya, iya genre. Kak, genre.
1: Oke, Duta Genre tahun 2026. Kita bakal kupas lebih dekat lagi sebenarnya apa sih Duta Genre, mungkin yang baru dengar ya. Dan apa sih yang mereka lakuin untuk anak-anak muda sekarang, dan gimana cara mereka untuk mengajak generasi muda untuk bisa berani merencanakan masa depan gitu. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol sama Yanti Menu dan juga Abdul Galang Albert ya,
2: iya,
1: di sore ceria hari ini. Tapi kita akan break sejenak, jangan kemana-mana. And this is Akila Kalisa dengan Mak Comblang.

0: Ceria Magota Berjaringan dan masih temenin sama Duta Genre 2026 ada Yanti dan juga Galang ya untuk sore hari ini. Mungkin bisa di-spill dulu sedikit sebenarnya Duta Genre itu apa sih? Silahkan, siapa nih?
1: Boleh banget Kak, jadi Duta Genre itu merupakan naungan dari Kemenduk Bangga, Kementerian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, yang merupakan sebuah forum yang dimana kita itu menjadi wajah dari remaja yang ada di Gorontalo khususnya. Dan di sini kita bisa memberikan masalah-masalah terkait dengan isu-isu remaja seperti itu.
0: Oke, intinya tentang remaja gitu ya. Iya, mungkin benar. Ada yang pengen ditambahin dari Galang sendiri?
2: Iya, betul banget Kak. Jadi di Genre itu kami fokusnya ada ke tiga masalah utama remaja ya Kak. Itu yang pertama ada nafza, yang kedua ada pernikahan dini, dan yang ketiga ada seks pranikah. Nah, di sini kami perannya itu untuk mencegah nih Kak, bagaimana remaja itu bisa menjauhi tiga hal yang tersebut supaya nanti remaja itu bisa mencapai ataupun menuju ke masa depan yang lebih cerah lagi Kak, seperti itu Kak.
0: Ya, apalagi kan kita ngeliat sekarang banyak banget ya isu-isu, bukan isu-isu juga sih, kayak anak-anak muda tuh sekarang masalahnya tuh lebih ke itu ya, apa sih namanya, MBA gitu-gitu ya kan. Jadi mungkin ini sangat relate banget juga untuk anak muda, lebih ke edukasi sebelum menikah gitu ya. Edukasi banget, sebelum menikah Kak. Biar nanti ketika udah menikah juga udah lebih prepare gitu. Nah, kalian sendiri sebenarnya udah terpilih dari kapan?
1: Sebelumnya kami itu sudah mengikuti karantina dan prakarantina itu selama kurang lebih 3 bulan kemarin Kak. Dan malam puncaknya itu di tanggal 31 Agustus 2026.
0: Baru banget menjabat sebagai Duta Genre ya. Kira-kira baru 2 minggu lebih ya berarti ya? 2 mingguan ya. Nah, di 2 minggu ini sudah menjabat sebagai Duta Genre 2026. Apa sih yang kalian rasakan? Perbedaannya?
1: Ya kalau sekarang itu rasanya sudah tidak jadi remaja biasa. Sekarang sudah lebih ke harus mencontohkan yang baik. Harus menjadi gini, harus jadi itu. Supaya kita itu menjadi wajah dari remaja-remaja di luar sana.
0: Oke. Jadi kalau misalkan yang itu sendiri tuh lebih ke kayak, aku tuh bukan cuma sekedar remaja sekarang. Aku sebagai orang yang dicontoh. Jadi kayaknya sekarang udah lebih hati-hati lagi ya dalam segala hal ya Antia.
1: Iya benar banget.
0: Oke, kalau Galang sendiri gimana?
2: Oke, kalau misalkan dari aku sendiri ya Kak, seperti sama yang disampaikan tadi bahwasanya kami itu menjadi role model di mana kami harus menunjukkan nih dari segi-segi positifnya biar nanti remaja itu bisa mencontohkan dan juga kita pun itu harus bisa menjaga batasan agar nanti kita tidak akan menjadi remaja yang tidak punya rencana, karena di Genre itu Kak kami diajarkan untuk merencanakan bagaimana sih kami remaja itu bisa merencanakan kehidupan berkeluarga remaja. Itu kami juga diajarkan kayak harus umur berapa nih minimal menikah begitu. Genre kami diajarkan seperti itu, sebenarnya kami harus bisa memberikan contoh tuh Kak kepada remaja di luar sana khususnya di Provinsi Gorontalo.
0: Nah motivasi kalian sendiri untuk ikutan Duta Genre itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kayak dari segala macam event seperti ini ya, kalian terbesit kayak kayaknya ini menarik gitu, kenapa?
2: Kalau dari aku sendiri ya Kak, tentunya aku melihat nih Kak, banyak sekali remaja yang memiliki masalah gitu, khususnya dalam hal tiga aspek tadi yang aku sampaikan, bahwa yang pertama ada nafza, yang kedua ada seks pranikah, dan juga yang ketiga ada pernikahan dini. Nah, aku itu pengennya Kak untuk berdampak bagi remaja, di mana aku ingin nih untuk remaja itu bisa menjauhi tiga hal tersebut biar nanti mereka itu bisa menjadi remaja yang bukan cuman kayak fokusnya ke akademik, juga bisa fokusnya juga remaja yang berencana atau remaja yang mempunyai rencana di masa depan nanti, akan nanti anak-anaknya juga itu bisa menjadi contoh juga bagi ayahnya ataupun ibunya sendiri Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi maksudnya ya kita bukan cuma merencanakan pendidikan ya, tapi
2: betul.
0: Kehidupan berkeluarga itu juga harus direncanakan dari saat ini, karena kan mungkin anak-anak muda itu lebih fokusnya ke mau ngambil S2 setelah
2: iya,
0: itu mau
2: gitu,
0: ini
2: Kak.
0: Mau ini lebih ke karir.
2: Padahal kan ya padahal kan kami juga itu harus fokus juga ke masa depan remaja itu fokusnya nanti kita harus menikah itu di umur berapa sih minimalnya seperti itu.
0: Target-targetnya.
2: Iya.
0: Oke, dari Yanti sendiri gimana?
1: Kalau dari aku nih Kak, sejujurnya dari 2019 aku itu udah berkecimpung di dunia genre ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan di situ aku melihat, oh ternyata jadi duta itu seru ya, kayak gini ya, oh bisa lebih dekat dengan remaja-remaja, oh banyak programnya, kayak gitu. Jadi dari situ muncullah ketertarikan yang membawa aku berusaha dan mencoba sampai ada di titik yang dimana aku diamanahkan untuk menjadi juara satu putri duta genre Provinsi Gorontalo.
0: Oke. Selama 3 bulan karantina kemarin ya?
2: Iya.
0: 3 bulan karantina itu diseleksi dari berapa orang tuh yang ikutan?
1: Kalau dari prakarantinanya itu ya dari seleksi pertama itu kami ada di kisaran
2: 400-an ya Kak itu yang akan itu akan mengikuti seleksi provinsi.
0: Okay.
2: Dari situ kami diambil 22 orang ya Yanti kemarin.
1: 22 finalis yang jadi.
0: Okay. Iya. Akhirnya terpilihlah kalian berdua. Nah, selama 3 bulan kemarin itu gimana tuh suka dukanya dari kalian berdua sendiri? Coba.
2: Okay, kalau suka duka ya Kak, jujur dua-duanya balance Kak. Karena kenapa? Karena selain kami itu mendapatkan kebahagiaan gitu. Karena kami kan itu 22 orang ya Kak. Itu tentunya kami selalu bareng-bareng dari awal, dari kick off ataupun technical meeting. Itu kami bareng-bareng sama dengan di mana bisa kapan tentunya ya banyak banget dapat kayak kebahagiaan sama barang-barangnya seperti apa dan tentunya juga juga di bagian susahnya gitu. Susahnya itu mungkin palingnya Kak itu kan kami kemarin itu kan masih ya zaman-zaman kuliah gitu ya Kak. Maksudnya masih masuk perkuliahan, berarti kami diuji bagaimana kami itu bisa manajemen waktu itu sendiri. Jadi kalau aku sih Kak palingan lebih ke manajemen waktu sih Kak.
0: Oke. Berarti sebenarnya dukanya itu cuma lebih ke manajemen waktunya aja ya. Karena berarti kamu semester berapa sekarang Galang?
2: Berdua aku semester 7 Kak.
0: Udah semester 7 berarti udah menuju semester akhir ya. Biasa di semester-semester segitu tuh lagi pada sibuk-sibuk banget sebenarnya. Oke. Jadi lebih sukanya tuh karena itu dia tadi ya, membangun hubungan baik juga, terus hubungan pertemanan dengan teman-teman yang lain, finalis-finalis yang lain juga gitu ya. Oke. Kalau dari Yanti gimana?
1: Kalau dari aku kan kita itu jujur dari 22 finalis itu dari orang yang gak kenal, dari orang asing, tiba-tiba udah lebih dekat gitu, udah kayak keluarga sendiri. Dan ada juga ditemani dengan kakak-kakak senior yang lumayan baik, yang terus berusaha untuk mengajarkan kita ya. Jadi suka dukanya itu terasa banget, kemudian kekompakannya. Kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah gitu, pasti kakak-kakaknya itu yang ada duluan gitu. Dan itu lebih mempererat kita dalam silaturahmi, kemudian hubungan antar sesama dengan hubungan dengan senior.
0: Oke. Kalau kalian sendiri, nah itu dia aku juga pengen tahu sih, manajemen waktu kalian tuh gimana untuk membagi waktu antara kuliah dan juga ini kan 3 bulan ya, berarti kan beberapa fokus di sini kan, dan juga banyak program-program yang kalian ikutin ya. Kira-kira gimana tuh?
1: Kalau dari aku pribadi itu kan kami kuliahnya itu nggak menentu ya, tergantung dosen, kadang ada yang masuk ada yang enggak. Terus untuk latihannya itu kami biasanya di sore hari sampai malam. Nah di situ mungkin bisa membagi beberapa waktu, dan di 3 bulan itu tidak full untuk latihan terus, untuk karantina terus. Jadi di situ cuman kayak di Sabtu minggunya kita full, kita bareng gitu. Terus di hari-hari lain itu kalau misalnya ada waktu aku sisihkan untuk mengerjakan tugas kuliah, kemudian mengerjakan tugas-tugas lainnya yang mungkin akan berkaitan juga dengan genre, sehingganya waktu-waktu yang mungkin tersisa untuk menjalankan program kerja aku di genre itu bisa aku gunakan semaksimal mungkin.
0: Oke. Yanti sekarang semester berapa?
1: Semester 5.
0: Semester 5. Iya. Oke. Kalau Galang gimana nih Galang?
2: Oke, jujur ya Kak, kalau misalkan mau dibilang keaktifan aku ya Kak, hektiknya aku sebagai mahasiswa itu, karena aku sekarang sebagai semester 7 ya Kak, berarti sudah ada di fase dimana harus memikirkan nih, gimana nanti aku harus lulus tepat waktu gitu, apalagi orang tua aku itu pengennya aku itu lulus tepat waktu, sehingganya bisa fokus lagi ke hal-hal yang ada di depannya gitu. Sehingganya kalau misalkan kemarin nih Kak, jujur kalau untuk aku kan Kak, jujur untungnya aku kemarin udah sempro di semester 5 ya Kak.
0: Okay.
2: Jadi udah semester 5, jadi sehingganya kemarin itu pada saat 3 bulan itu aku hanya fokus di penelitian. aku masuk lab karena aku jurusan kimia, berarti aku fokusnya itu ke masuk lab gitu. Nah,

0: pacaran gitu. Nah, balik lagi tadi kan kamu juga sempat bilang orang tua pengen kamu bisa lulus tepat waktu gitu. Nah, respon orang tua kalian berdua sendiri ketika kalian ikut Gendre itu seperti apa? Karena kan kadang-kadang kan orang tua apalagi kan semester 5, semester 7 tuh udah skripsi, kalau udah menuju udah 5 juga udah ini kan.
1: Udah fokus
0: ke skripsi. Ya maksudnya kayak udahlah enggak usah lah fokus ini aja, kuliah aja, nanti kalau misalkan ini kan apa namanya, kalau udah ikutan kayak gini kan otomatis kan udah kepecah kan apa namanya fokusnya gitu. Nah, respon orang tua kalian sendiri gimana?
1: Oke, awalnya itu Kak, orang tuaku itu agak kayak gimana ya, awalnya itu Kak bilang ke aku jangan lagi ikut-ikutan yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi karena aku membuktikan tuh Kak bahwasannya aku bisa gitu loh. Walaupun aku dengan keaktifan aku di Gendre itu, aku bisa untuk bisa fokus juga ke akademik gitu. Karena aku juga udah mencontohkan bahwasanya aku juga kemarin kan udah aku juga kemarin aktifnya di HMJ Kak. Itu memang padat banget tiap minggunya. Tapi aku berhasil membuktikan bahwasanya walaupun aku aktif di HMJ, aku bisa sempro di semester 5. Jadi kayak dengan hal tersebut orang tua bisa percaya bahwasanya oh iya, ya udah gak apa-apa ikut aja, yang penting bisa fokus juga di akademik, yaitu bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu gitu Kak.
0: Oke. Kalau Yanti?
2: Kalau dari aku pribadi sih Kak, orang tua sepenuhnya mendukung alhamdulillah. Dan bangga karena ternyata yang aku usahain selama ini yang udah dikasih kepercayaan sama orang tua ternyata membuahkan hasil yang juga maksimal, yang juga tidak membuat orang tua itu kecewa. Dan akhirnya orang tua itu lebih mendukung aku sepenuhnya selama aku tahu bagaimana sih cara aku untuk bisa memanage waktu, untuk tidak ada ketinggalan antara akademik dan kegiatan non-akademik tadi.
0: Oke. Intinya pembuktian ya. Orang tua kalau misalkan udah melihat bukti, udah anaknya bisa membuktikan kalau yang mana kita juga bisa ngejalanin semuanya tepat waktu dan juga bisa fokus ke semuanya, ya orang tua juga pasti akan dukung-dukung aja gitu. Oke, aku juga pengen tahu kira-kira sebagai duta Gendre ya, kalian berdua ini tantangan yang kalian hadapin untuk mengedukasi anak-anak muda, apalagi kan yang paling sering kita lihat di luar sana adalah seks bebas di kalangan anak muda, kayaknya itu udah hal yang biasa banget. Ada ini kayak gini-gini itu kayak udah biasa lah. Kayaknya kalau misalkan kita melihat tongkrongan-tongkrongan, hubungan asmara kalau belum kayak gitu kayaknya gak keren. Biasa kan gitu ya, iya, yang muncul di anak-anak muda. Terus pastinya di era digital seperti ini udah lebih-lebih lagi kan tantangannya kan. Karena kan udah teknologi kayak gini kan mereka sudah bisa mengakses segala hal dari gadget mereka sendiri. Aku pengen tahu, nanti kita bakal bahas lagi ya teman berdua. Tapi buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Yanti dan juga Galang di sore ceria kali ini, kalian bisa langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 19 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo, bisa juga di live TikTok Pro2 Gorontalo. Kita akan break sejenak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Selalu memainkan lagu terbaik.

0: Pro 2 masih di sore ceria teman sore kamu barengan Duta Genre 2026. Selamat sore aja untuk Pro 2 Manado, Pro 2 Tahunan dan juga Pro 1 Talaut yang juga lagi stay tune untuk sore hari ini. Dan untuk warga TikTok ya, yang juga udah meramaikan live chatnya kita untuk sore hari ini, bisa yang mau join, mau nanya sama Yanti dan juga Galang, boleh banget mumpung mereka ada di sini juga. Mungkin pengen tahu gimana sih seleksi kemarin tuh, apa aja sih yang Duta Genre lakuin tuh, ngapain aja, biar mungkin udah ada kisi-kisi ya. Nanti kali aja mereka tuh pengen juga ikutan, jadi biar udah ada gambaran, oh ini nantinya yang akan mereka seleksi tuh tentang ini, bla bla bla gitu-gitu. Nanti kita akan bahas itu juga. Yang tadi yang pengen aku tahu juga tantangan kalian yang kalian hadapi untuk mengedukasi anak muda tentang ya program-program dari Duta Genre ini sendiri ya. Silakan mau siapa dulu yang mau menjawab. Galang, boleh.
1: Oke, baik. Untuk masalah ataupun hal-hal yang kami hadapi pada saat kami memberikan edukasi ke remaja, Kak. Mm-hmm. Itu tentunya sangat banyak sekali gitu. Apalagi remaja-remaja yang mungkin dalam hal ini kayak anak-anak tongkrongan gitu ya, Kak. Mm-hmm. Pastinya respon mereka kayak, ah sudahlah, hal gini aja cuman biasa aja, mm-hmm, gitu. Atau kayak, ya udah, ini yang ini emang udah biasa dialogin oleh anak-anak muda,
0: muda
1: gitu.
0: Masih muda, lagi?
1: Iya, nikmati masa muda gitu. Selagi masih muda, harus bisa memanfaatkan hal seperti itu gitu. Mm. Tapi aku juga sebenarnya pernah sih Kak menghadapi hal tersebut gitu. Mm. Nah, aku yang kan aku hanya seorang remaja juga ya Kak. Tentunya aku juga hanya seperti memberikan edukasi bahwasanya teman-teman mungkin belum merasakan tuh akibatnya sekarang-sekarang gini gitu. Teman-teman akan menghadapinya itu mungkin nanti gitu, setahun kemudian, dua tahun kemudian, ataupun tahun-tahun berikutnya yang nanti teman-teman akan dapatkan dampak dari hal tersebut gitu. Makanya setiap aku memberikan edukasi kepada remaja itu, aku bawain semacam kasus gitu, dan juga bawain juga dampak-dampak kira-kira apa sih yang akan mereka dapatkan pada saat mereka nanti melakukan hal-hal yang dalam hal ini yang masalah-masalah kayak semacam seks bebas gitu-gitu sih Kak.
0: Okay. Kalau dari Yanti gimana?
2: Kalau dari aku pribadi itu Kak, saat turun ke lapangan itu khususnya ke remaja-remaja nih kan, di beberapa orang itu mungkin karakteristiknya berbeda-beda. Jadi untuk penerimaan tentang apa sih yang kita ucapkan itu enggak terterima langsung oleh mereka. Nah, disitulah terjadi tantangan bagaimana kendala kita dalam menyampaikan itu. Dan dengan begitu strategi yang kami lakukan itu ya, dengan memberikan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Misalnya memberikan pendekatan seperti studi kasus tadi, kemudian contoh langsung di lapangan, yang mana yang membuat mereka lebih berpikir dan lebih terbuka bahwasannya apa yang disampaikan ini benar-benar terjadi dan itu tidak terlepas dari apa yang mereka lakukan sekarang. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang tidak juga langsung nampak dampaknya, tetapi akan terlihat di 10 tahun kemudian atau di beberapa tahun kemudian.
0: Okay, di kemudian hari lah intinya gitu ya. Nah, kayak aku bilang tadi juga, sekarang kan udah di era digital ya. Nah,
2: iya,
0: menurut kalian sendiri media sosial itu ngebantu atau justru lebih memperparah?
2: Kalau dari aku, media sosial itu bisa di dua hal itu, bisa dalam sisi positif maupun negatif, tergantung dengan bagaimana sih cara kita menggunakan si media sosial ini dan bagaimana cara kita dalam mengelola media sosial ini. Kalau dipakai dalam hal-hal yang negatif ya pasti akan berdampak negatif untuk diri sendiri. Dan begitu pula dengan remaja ya, apalagi anak muda sekarang itu banyak sekali rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi semakin marak-maraknya media sosial, mereka juga semakin gencar untuk mencari tahu informasi yang mungkin hoax, yang mungkin membawa mereka ke dampak-dampak yang negatif tadi.
0: Okay. Dari Galang ada yang mau ditambahin?
1: Iya sih Kak, betul banget apa yang dikatakan oleh Yanti tadi gitu. Dimana media sosial itu memang ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya gitu. Bagaimana, tinggal bagaimana dari kita itu harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu mungkin aku ya Kak, aku dan juga Yanti ingin mengajak kepada remaja di luar sana untuk dapat memanfaatkan nih Kak media sosial dengan sangat baik begitu. Mungkin dengan mereka kayak share-share pengalaman positif ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari yang mungkin akan membawa mereka itu ke jalan yang lebih baik lagi seperti itu Kak.
0: Okay. Kalau Duta Genre sendiri itu biasanya untuk mengkampanyekan program-program kalian itu emang turun langsung ke sekolah, ke kampus, atau lebih banyak ke media sosial apa gimana?
1: Iya, untuk kami itu kak sebenarnya balance gitu. Iya. Dimana kami biasanya juga buat konten gitu. Jadi kalau misalkan di media sosial mungkin lebih ke kayak bagaimana kami bisa memanfaatkan media ini untuk dapat menyebar gitu hal-hal yang bersifat positif gitu. Misalnya kami buat buat video-video edukasi yang baik, okay, dan juga video-video edukasi yang memang bisa membuat remaja itu sadar gitu bahwasanya oh iya betul banget apa yang dikatakan oleh aku dan juga Yanti seperti itu. Dan juga ada juga kami sering turun juga di sekolah-sekolah gitu. Jadi bukan hanya fokusnya ke remaja juga ya kak. Jadi kami itu bukan hanya fokusnya ke remaja, tapi juga kami juga sering diundang untuk kasih materi ke masyarakat gitu, ataupun orang-orang tua yang ada di luar sana gitu. Karena Kinder juga itu bukan hanya ruang lingkupnya remaja, tapi juga orang tua juga itu masuk di dalam ruang lingkup kami genre gitu kak.
0: Oke. Kalau dari Yanti?
2: Iya kak, kalau misalnya kami itu di media sosial fokusnya karena jangkauannya lebih luas, mungkin kami lebih sering ke konten-konten edukasi seperti itu. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya ya kak, karena media sosial ini sedang marak-maraknya, apalagi di anak muda sekarang. Mereka itu lebih banyak screen time, jadi kami memfokuskan untuk menggunakan media sosial ini, apalagi Instagram, TikTok, sebagai media untuk kami memberikan edukasi. Agar tidak hanya sampai ke remaja yang ada di Gorontalo saja, tetapi jangkauannya juga bisa lebih luas lagi. Namun tidak hanya di media sosial ya Kak Galang, kita juga sering untuk turun-turun langsung, untuk ketemu langsung dan berbaur langsung dengan banyak remaja di luar sana, khususnya remaja yang ada di Gorontalo.
0: Kampus sekolah ya?
1: Iya, kampus sekolah desa.
0: Oke, baik. Nah, ini berarti udah minggu ketiga ya? Berarti ya, minggu ketiga kan kalian menjabat sebagai Duta Genre 2026, pasti udah bertemu dengan lumayan banyak remaja ya. Nah, aku penasaran, apa sih pertanyaan yang paling sering ditanyakan remaja ke kalian sebagai Duta Genre sendiri?
2: Apa? Kalau dari aku tuh kak, kan kebanyakan kami turunnya di anak sekolah ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan anak sekolah yang remaja itu pertanyaannya masih random-random gitu kak. Jadi mungkin gimana sih kak caranya supaya tidak malu-malu gitu saat menyampaikan pendapat. Terus mereka juga kan masih sering curhat gitu kak. Kita itu ada yang namanya konselor sebaya. Jadi remaja itu lebih aman atau lebih percaya untuk bisa berbagi dengan teman sebaya. Jadi dengan kami mereka itu bebas untuk menyuarakan pendapat mereka, dan kebanyakan dari mereka itu tidak hanya memberikan pertanyaan saja, tetapi juga lebih sering ke berbagi pengalaman,
0: curhat gitu ya,
2: curhat tentang sekolah, tentang keluarga mungkin, atau masalah-masalah asmara yang sering sekali terjadi atau ditemukan di remaja-remaja.
0: Oke. Kalau dari Galang mungkin?
1: Kalau dari aku mungkin pertanyaannya itu lebih ke kayak gimana sih kak rasanya jadi genre gitu.
0: Oke.
1: Gitu kayak kak gimana sih caranya untuk join genre gitu. Dan tentunya mereka paling banyak tahu untuk mencari tahu gitu apa saja tugas dari genre itu sendiri, dan juga apa saja hal-hal yang harus disiapkan sebelum kami menjadi genre gitu. Jadi selain dari pengalaman mereka, selain dari pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka juga bertanya lebih ke kayak bagaimana cara untuk bisa menjadi duta genre gitu kak.
0: Oke, kayaknya lebih menarik ini ya sebagai duta genrenya, kayak gimana caranya ya. Oke. Nah tadi juga kalian kan sempat bilang ya, kalau sekarang tuh memang lebih banyak konten-kontennya itu ya mengedukasi tuh lebih banyak di sosial media. Karena memang kalian pengen menjangkau gak cuma untuk anak muda yang ada di Gorontalo, tapi semuanya juga bisa terjangkau gitu. Nah kalian selama jadi duta genre sendiri, selama ngepost konten-konten edukasi, pernah gak ada hate comment yang kalian dapat?
1: Oke.
0: Sejauh ini.
1: Kalau dari aku sendiri kak, karena aku juga sebenarnya gak mau ya kak untuk dapat hate comment gitu-gitu. Tapi karena mungkin ya kita baru sekedar belasan hari menjadi duta genre, jadi kayak mungkin dalam sekarang ini masih banyak-banyak hal-hal yang positif gitu. Kayak iwih, kongres selamat gitu ya kak. Kalau sejauh ini ke aku sendiri alhamdulillah belum ada, dan aku pengennya emang gak ada sih kak.
0: Tapi kalaupun ada, gimana cara kamu untuk apa ya, bukan mengantisipasi juga ya, gimana cara kamu untuk merespon itu?
1: Oke. Karena itu merupakan hal-hal yang terjadi eksternal gitu ya kak. Berarti kami gak boleh
0: kontrol ya.
1: Kontrol gitu. Kami gak boleh kontrol apa yang orang-orang sampaikan ke kita gitu. Nah dari aku sendiri kak, selagi aku merasa bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu enggak benar gitu, aku mungkin dalam jangka waktu yang dekat aku enggak akan respon apa yang mereka sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan yang mereka sampaikan tuh misalnya orang yang sama itu terus untuk judge aku gitu, betulnya aku akan mungkin masuk DM ke mereka, menghubungi mereka gitu. Karena aku tahu kalau misalnya kita meresponnya itu dalam segi komentar juga, tentunya pasti mereka juga akan merespon yang lebih buruk lagi gitu. Sehingganya iya gak selesai. Jadi aku lebih ke kayak ya udah aku akan hubungi mereka melalui via DM dan aku akan bertanya kira-kira mengapa mereka head comment seperti itu ke aku gitu.
0: Oke. Kalau dari Yanti gimana?
2: Alhamdulillah juga sejauh ini belum ada sih, dan kita juga nggak ada. Tapi kalaupun ada, mungkin akan menyelesaikannya itu dengan secara pribadi ya. Akan masuk DM, mungkin akan mencari tahu kira-kira apa sih yang membuat dia nggak suka seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada yang dia nggak suka dari aku dan itu tidak merugikan dia, ya kenapa aku harus merubah hal itu gitu? Jadi ya udah pertahanin aja sekarang dan berusaha lebih baik untuk diri aku sendiri.
1: Ya, selagi itu nggak merugikan kita, dan ya udah buat apa gitu.
0: Betul, selagi yang kita lakukan juga hal yang positif ya. Jadi ya udahlah ya. Oke, kita ke TikTok dulu. Ini ada yang nanya nih, ada Tiok. Oke, Tiok siapa? Teman kalian. Kak mau nanya, menurut kakak-kakak duta genre, hal apa yang remaja di Gorontalo harus ubah ya gitu ya? Ubah dari dirinya. Coba.
2: Mungkin untuk remaja di Gorontalo itu khususnya remaja-remaja yang belum terjangkau dengan pendidikan yang masih jauh gitu, yang masih berada di daerah-daerah 3T. Mungkin yang perlu dikuatkan itu adalah bagaimana sih kebiasaan mereka di sehari-hari, seperti tidak menggunakan narkoba seperti itu, dan agar kebiasaan mereka yang mereka lakukan ini tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif tadi, menjerumus ke hal-hal yang menjadi masalah utama bagi remaja, dan agar supaya remaja-remaja di Gorontalo itu lebih terbuka matanya terkait dengan oh sebenarnya ini yang menyebabkan remaja-remaja di Gorontalo itu menjadi kurang maju atau seperti apa.
0: Dari Galang gimana?
1: Kalau dari aku sih kak, mungkin lebih ke stigma gitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang 3T gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tapi aku fokusnya ke stigma. Nah, banyak sekali remaja, bukan remaja kak, orang tuanya gitu. Ataupun remaja juga, itu stigmanya itu kayak, ya udah kalau misalkan udah umur segini itu harus menikah gitu. Padahal kan kita itu harus punya persiapan gitu. Bukan hanya dari persiapan usia saja ya kak, tapi juga persiapan mental, persiapan fisik, ekonomi, dan masih banyak lagi persiapan lain yang harus kita siapkan gitu. Sehingganya anak-anak kita nanti itu bisa merasakan ya dampak-dampaknya juga positif gitu. Dan juga kalau di genre itu kak, kami sering menyebutnya itu 21-25 keren, di mana 21 itu untuk perempuan, 25 untuk laki-laki yang usia untuk minimal menikah dari segi usianya gitu kak.
0: Berarti perempuan 21,
1: iya, laki-laki 25. Itu minimal usia. Persiapan usia menikah untuk remaja gitu.
0: Baiklah. Yang mau nanya-nanya lagi boleh, bisa di live chatnya TikTok Perdua Gorontalo, atau mau gabung di WhatsApp juga di 0811 43000 222. Line telepon juga boleh banget ya teman Perdua di 0812 19 924. Dan juga di Instagram @perdua_gorontalo. Kita juga masih bakalan ngobrol juga sama teman-teman dari Duta Genre 2026 yang mungkin di luar sana juga pada penasaran gimana sih cara masuknya, terus juga seleksinya kayak gimana. Terus aku juga pengen tahu kira-kira di Duta Genre apa sih yang skill yang baru mereka pelajari ya. Yang mungkin kayak aku gak pernah kayak gini, ternyata baru dipelajari di Duta Genre gitu kan. Ada hal-hal baru yang kalian pelajari. Terus juga ya pengalaman mereka selama hampir 3 minggu ini menjabat sebagai Duta Genre. Kira-kira udah ada pelajaran apa yang mereka bisa dapat ya. Karena udah turun lapangan ya kan. Sudah bikin-bikin konten edukasi dan lain-lain gitu. Jadi kita akan bahas lagi. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 5 kurang.

0: Kangen sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Alright, nomor 2, kita masih di teman sore kamu, sore ceria Magota Berjaringan ya, barengan Duta Genre 2026 dan kita juga udah di segmen terakhir. Jadi yang mau nanya, mumpung mereka berdua ada di sini, langsung aja ya, masih ditungguin. Dan sebelum kita ngobrol lagi, ini kita ke live chatnya TikTok lagi nih. Ada Khotimah, bagaimana genre menghadapi budaya yang bertentangan dengan prinsipnya? Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Silahkan.
2: Oke, kalau misalkan salah satu prinsip ya kak, yang ada di genre itu, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya minimal usia menikah gitu untuk remaja yang ingin menikah gitu. Jadi di 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki gitu. Nah mungkin ini merupakan standar di mana ingin kami sarankan kepada remaja gitu. Karena kenapa? Karena selain dari persiapan usianya, itu juga tentunya persiapan dari segi dalam tubuh juga itu udah siap gitu. Dimana tubuh itu udah siap untuk menjalani pernikahan gitu. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang tidak menerima apa yang udah kita sampaikan di awal gitu. Kayak harusnya menikah di usia gini gitu. Nah itu tentunya dikembalikan ke mereka ya kak gitu. Karena apapun pilihan mereka gitu, selagi kami udah mengedukasi, selagi kami udah memberitahu bahwasannya teman-teman harusnya minimal menikah di usia sekian. Tapi kalau mereka gak mau untuk ikut, ya udah gak apa-apa gitu. Yang penting kami udah memberitahu, kami ingin mencegah gitu hal-hal yang hal-hal yang biar nanti mereka gak hadapi gitu dampak negatifnya. Karena kami juga kan hanya sebagai untuk pencegahan gitu, bukan untuk mengobati saja. Jadi ya udah selagi kami mencegah apa yang sebelum terjadi, ya udah mereka mau ambil tidak, itu dikembalikan kepada karena itu kan merupakan hak mereka juga gitu.
1: Iya, intinya tugas kita yang mengedukasi, iya, semuanya kembali lagi ke mereka atau kayak gimana.
2: Iya, oke, betul.
1: Yanti gimana Yanti?
3: Ya kalau dari aku sendiri kak, dengan banyaknya ya adat atau budaya yang ada di Gorontalo khususnya, dan kita sebagai remaja untuk sebagai tangan panjang untuk menjembatani, bagaimana sih mengedukasi remaja khususnya yang ada di daerah-daerah tersebut, namun tidak lari dari masalah-masalah yang kita temui di lapangan, yaitu masih banyaknya budaya ataupun adat-adat dari masyarakat yang menolak apa yang kita bawa gitu. Jadi Tugas dari kita hanya seperti tadi, hanya menyampaikan dan dengan melalui strategi dan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa ataupun lebih gampang
2: untuk diterima terima
3: oleh masyarakat, oleh remaja seperti itu. Dan kami pun tidak memaksa mereka untuk dapat ikut pada apa sih yang kami bawa, tetapi tugas kami hanya memberikan pemahaman bahwasannya apa yang dilakukan itu juga pasti akan ada resikonya seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan akhir itu juga ada pada remaja itu sendiri dan masyarakat itu.
1: Jadi intinya keputusan terakhir ya ada pada kalian gitu. Kita cuma mau mengedukasi sesuai apa yang kita udah pelajari. Untuk usia menikah sebaiknya di usia segini. Mungkin kalau terlalu muda juga gak baik ya kan. Mungkin dari seperti Galang bilang tadi, belum siap secara reproduksi dan lain-lain. Mungkin juga secara mental tapi kalau misalkan secara mental kalian siapnya di umur 25, it's okay. Karena kan balik lagi ke kalian ya. Karena kan sekarang kan banyak. Nah ini nih yang lagi rame nih. Sekarang kan banyak anak muda yang memilih untuk tidak menikah. Sepertinya pernikahan itu jadi tidak ada di wishlistnya mereka sekarang tuh anak-anak anak-anak muda tuh lebih kayak kita realistis aja lebih memikirkan karir daripada menikah pernikahan mungkin karena melihat terlalu banyaknya berita-berita perceraian, KDRT gitu-gitu kan, pembunuhan juga sampai yang kriminal gitu-gitu, akhirnya men-trigger mereka untuk sepertinya pernikahan itu menyeramkan ya. Jadi saya mau fokus ke karir aja. Itu kayaknya jadi tugas baru ya untuk duta genre ya. Untuk meyakinkan mereka tidak semua pernikahan seperti itu. Nah kalau kalian sendiri seperti apa melihat fenomena ini?
3: Baik, kalau dari kami mungkin kak, mungkin di beberapa orang ya, untuk yang menghadapi masalah-masalah seperti itu, mungkin saat mereka membangun keluarga itu belum ada kesiapan-kesiapan yang kita sampaikan tadi, seperti kesiapan mental, fisik, finansial, dan akibatnya itu berujung pada hal-hal tadi, adanya perceraian, KDRT yang membuat banyak remaja nih di Gorontalo ataupun di luar sana semakin takut untuk memulai pernikahan dan memilih untuk ya udah mending fokus ke karir, ke pendidikan aja daripada harus turun ke dunia pernikahan. Namun kami juga ada salah satu program ya dari Kemenduk Bangga, yaitu GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi kita fokusnya ke calon ayah ataupun ke calon kepala rumah tangga gitu. Jadi kita mengedukasi sebagaimana bagaimana sih peran ayah sebenarnya ataupun peran calon ayah dalam keluarga itu, agar si anak ataupun istri ini nyaman berada di rumah, agar keluarga yang diciptakan ini harmonis dan tidak ada terjadi masalah-masalah yang ada di dalam keluarga ini, seperti masalah yang mungkin ditakuti oleh si remaja-remaja ini,
1: perselingkuhan gitu.
3: Jadi dimulainya sejak dini dari remaja, dari calon ayah, calon ibu.
1: Kalau kamu sendiri pernah nggak menemukan di lingkungan kamu mungkin temen ya yang sebenarnya masalahnya adalah mereka tuh ada overthinking, ada ketakutan gitu. Jadi ada ketakutan belum terjadi ke mereka, tapi mereka udah trauma aja, udah overthinking aja. Kalau kamu sendiri pernah nggak menemukan di lingkungan kamu sendiri, mungkin di pertemanan kamu apa gimana, dan cara kamu untuk meyakinkan mereka seperti apa?
3: Iya, sebelumnya waktu aku SMA itu pernah temenan sama orang yang seperti itu. Iya, kebetulan teman dekat aku, dan aku itu kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu takut menikah sekarang, nggak apa-apa, tapi nanti kamu juga pasti akan butuh kok gitu. Jadi nanti kamu nggak melulu ada di posisi ini, pasti suatu saat nanti kamu akan butuh dan kamu akan tahu seberapa penting sih kalau misalnya kamu udah siap, kalau misalnya kamu sudah menemukan sosok yang tepat juga yang menurut kamu itu sudah seperti kriteria kamu, sudah bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan, ya pasti kamu akan mau, akan terbuai gitu untuk melanjutkan ke sesi yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan.
1: Iya, mungkin belum ketemu aja kali ya. Dari Galang gimana?
2: Kalau dari aku ya kak, kalau di genre itu kan ada namanya 5 dimensi kehidupan remaja gitu. Yang pertama mungkin ada PHBS. Ada PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih. Itu yang kedua, ada menempuh pendidikan. Yang ketiga, menempuh karir. Yang keempat, ada kembali ke masyarakat. Dan yang kelima, ada menikah gitu. Nah, mungkin hal-hal yang mengapa nih mereka masih takut untuk menikah gitu. Mungkin seperti yang nanti sampaikan tadi gitu, bahwasanya mereka melihat banyak kasus, banyak masalah yang terjadi di kehidupan orang sekitarnya gitu, sehingganya mereka takut untuk menempuh pendidikan. Misalnya nih, mungkin dari dia sendiri sudah merasakan misalnya, oh kalau menikah tuh ribet gitu, misalnya harus cari nafkah, harus gini gitu. Yang sebenarnya itu tuh bisa untuk disiapkan sejak dini gitu. Jadi dari lima dimensi itu kami tuh genre jadi tahu bahwasanya, oh berarti kami harus menempuh dulu PHBS ataupun pendidikan baru bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Jadi habis PHBS, oh kami harus menempuh pendidikan, habis pendidikan kami harus menjalani karir gitu. Yang habis itu mereka, kami harus kembali ke masyarakat untuk mengabdi, dan setelah itu kami akan menikah gitu. Jadi kayak dari situ kami jadi mempunyai pedoman bahwasanya, oh kalau misalkan kita belum siap dari segi finansial, jangan dulu menikah gitu. Kita harus cari dulu finansial, harus cari dulu uang biar nanti anak kita itu bisa memenuhi ataupun bisa memenuhi apa yang mereka inginkan gitu, selagi itu positif gitu Kak.
1: Oke, baiklah. Ini udah menuju closingan juga sebenarnya. Nah, mungkin di luar sana yang banyak anak-anak muda juga yang pengen banget bisa join as a duta genre sendiri ya. Mungkin dari teman-teman sendiri mau kasih tips untuk teman berdua, apa aja yang harus mereka persiapkan kalau memang pengen the next duta genre 2027 ya kan? Kira-kira apa yang harus disiapkan, terus caranya seperti apa, bisa diinfoin.
3: Baik, kalau dari kami itu biasanya pendaftarannya dibuka di bulan sekitar
2: bulan Juli, Maret, gitu ya, Kak? Ya, Maret, Maret, Juni. Juni.

0: bagaimana
1: administrasi mereka seperti CV, KTP. Iya, betul.
0: Dan beberapa lembar administrasi yang mungkin harus disiapkan. Dan setelah dari roadshow fakultas, kita berangkat ke
1: seleksi provinsi. Nah, di situ akan mempertemukan gitu. Dari berbagai kampus, berbagai fakultas, berbagai sekolah yang lolos dari roadshow akan dikumpulkan, yang kemudian akan diseleksi lagi tuh provinsinya gitu. Nah, itu mungkin akan menguji banyak hal gitu, karena di situ kan akan ada berbagai seleksi gitu. Selain dari seleksi administrasi akan dicek CV dan sebagainya kembali, kami juga dicek untuk wawancara ya Yanti. Wawancara dan juga kami juga kemarin, kalau kemarin ya Kak, kami itu disuruh buat CV, esai, yang kemudian kami akan jelaskan ke Dewan Juri, dan itu akan ada pertanyaan dari Dewan Juri, dan dari situ kami akan, mungkin dari ratusan orang gitu, hanya dipilih, kalau kami itu kemarin hanya dipilih 22 orang,
0: iya, 22
1: gitu.
0: Finalis. Dan menjadi finalis tetap untuk seleksi duta genre, yang kemudian akan mengikuti rangkaian prakarantina, hingga malam penganugerahan. Nah, di karantina juga nih, ada berbagai macam tes ya, Kak.
1: Betul, Kak Yanti.
0: Ada program kerja.
1: Iya, program kerja. Wawan juga ada. Kami juga motion challenge, ada tes tertulis, ada tes psikologi juga. Pokoknya kalau misalkan kami pengen uraikan itu mungkin lebih dari 10 ya, Kak.
2: Iya.
1: Rangkaian seleksinya gitu. Apalagi kalau di prakarantina itu kami disuruh buat konten. Kemarin itu kami disuruh buat 7 konten selama ya 1 bulan setiap per 3 harinya. Dan juga kami juga kan ada genre mengajar. Pokoknya banyak sekali rangkaian kegiatan yang kemarin udah kami laksanakan gitu. Selama jadi finalis duta genre yang akan mengikuti malam puncaknya itu sendiri.
2: Bisa kemana? Ada Instagramnya?
0: Ada di @genre.gorontalo.
1: Iya, genre Gorontalo.
2: @genre.gorontalo. Jadi mungkin untuk informasinya bisa langsung di follow aja. Nanti bisa ikutin juga Instagramnya. Mungkin udah ada persiapan nanti tahun depan, udah ada kisi-kisi juga dari kita genre 2026 ya, teman-teman. Oke, terakhir, harapan.
1: Oke, kalau harapan dari aku untuk teman-teman genre di luar sana yang ingin join, kalau dari aku mungkin teman-teman di luar sana kalau misalnya pengen join ya Kak gitu, ataupun harapan dari aku untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk bermimpi gitu, karena dari mimpi itulah kita jadi tahu potensi diri kita seperti apa gitu. Dan untuk teman-teman semuanya kalau misalkan pengen join genre, jangan pernah mengejar juaranya gitu, karena itu merupakan bonus saja dari Tuhan. Intinya selagi teman-teman itu niatnya baik, yaitu untuk mengabdi, untuk berdampak, dan juga untuk memberikan hal-hal positif kepada remaja, pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Dan kalau misalkan Tuhan itu mengatakan bahwa saya teman-teman akan jadi juara, itu pasti akan datang ke teman-teman juga. Jadi dari aku kepada teman-teman semuanya, kalau bermimpi jangan pernah takut, dan pokoknya mengejar apapun itu yang teman-teman udah rencanakan sedari awal seperti itu.
2: Oke, dari Yanti.
0: Oke, kalau dari aku khususnya untuk teman-teman remaja yang ada di luar sana, marilah menjadi remaja yang sama-sama mendukung tentang generasi emas di masa depan. Dan jangan takut untuk melakukan apa yang sedang kalian usahakan, karena sejatinya seseorang itu tidak akan terbentuk tanpa terbentur. Jadi sebagai remaja, mari sama-sama untuk ikut berkontribusi dan berdampak, memberikan keberdampakan khususnya di Gorontalo yang kita cintai ini ya. Dan untuk remaja-remaja di luar sana, jangan takut untuk bergabung bersama kami. Mari rencanakan hidup kalian, karena hidup berencana itu keren.
1: Hidup berencana itu keren.
2: Nah, itu dia teman-teman berdua. Jadi dari obrolan kita untuk sore hari ini juga kita belajar kalau anak muda itu bukan cuma soal menikmati hari aja ya, tapi kita juga harus memikirkan langkah kita ke depan itu seperti apa gitu. Karena mungkin memang masa depan itu belum terjadi, tapi bukan berarti kita gak bisa mempersiapkannya dari sekarang gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Pro 2 Manado, Pro 2 Tahun dan juga Talaut ya, terima kasih banyak yang udah join juga untuk sore hari ini, udah stay tune juga. Terima kasih juga untuk warga TikTok Salam Genre. Nah, ini salam gimana sih, Salam Genre?
0: Okay. Salam Genre.
2: Salam Genre ya. Terima kasih banyak juga untuk Kianti, untuk Galang. Semoga sukses untuk program-program genrenya sampai ke depannya. Terus juga semoga apa yang diharapkan juga bisa tercapai.
1: Amin.
2: Terus juga ya dilancarkanlah segala hal yang kalian lakuin gitu. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kita untuk sore hari ini. Semoga semakin banyak juga anak muda yang berani berkata untuk masa depan, aku bukan cuma untuk ditunggu tapi juga untuk direncanakan.
1: Yeah.
2: So, tetap jadi generasi yang berani bermimpi, berani merencanakan dan juga berani mewujudkan ya. Salam genre, salam anak muda Indonesia. Okay. Dan kita akan balik lagi di obrolan-obrolan Pro 2 berikutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Kanisa.
2: Thank you.

2024 lagu ini dirilis dari album Teater Nestapa tahun 2 ya. Dan sore hari ini buat kamu yang sudah di jalan pulang di jam segini atau sudah menikmati hari Jumatnya, udah menuju weekend ya kan, di jam segini di rumah udah pada udah rebahan, enak udah mandi. Udah siap-siap untuk malam Sabtuan nanti malam ya kan, teman berdua yang baru pulang kerja dan mungkin juga masih berkutat sama tugas ataupun pekerjaannya, semangat. Bentar lagi jangan sampai weekend datang tugasnya juga ikut liburan juga gitu. Gimana sih maksudnya? Intinya kerjakan saja pekerjaan kamu, jangan sampai weekendnya yang harusnya jadi hari libur tapi ternyata harus banyak tugas-tugas juga yang harus dikerjakan karena menumpuk tugasnya, ya kan? Aku juga masih bakalan nemenin kamu di Jumat sore ini, teman berdua, sampai nanti di jam 7 malam kita ke lagu lagi. 2024 juga lagu ini dirilis ada Eminem dengan Houdini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sheeran kemarin tahun 2 yang menghapus Macklemore dari opening act untuk konsernya sendiri, yang akhirnya beberapa musisi yang pro Palestine juga ikut mundur dari opening act-nya Ed Sheeran untuk konsernya sendiri. Ini udah mulai merambah ke banyak hal juga ternyata ya. Jadi salah satu radio di Irlandia ini juga mulai ogah untuk putar lagunya Ed Sheeran. Jadi stasiun radio asal Irlandia ini mengambil langkah tegas dengan menghentikan pemutaran ataupun boikot lagu-lagu milik Ed Sheeran sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini juga diambil menyusul gelombang protes pendengar tentang kontroversi pencoretan Macklemore, musisi pembuka berpandangan pro Palestine di tur Amerika Serikat sang penyanyi sendiri, teman Pro 2. Jadi keputusan boikot pemutaran musik pelantun Shape of You ini juga dipicu respon publik yang mengecam langkah promotor memecat rapper Macklemore dari rangkaian loop tournya. Dan Macklemore resmi didepak dari turnya Ed Sheeran setelah dua kali menyuarakan dukungan untuk masyarakat Gaza dan juga tembok barat ketika tampil di Stadion MetLife New Jersey di awal September kemarin. Dan Dave Kelly selaku direktur program Group Bay Broadcasting Classic Hits Radio ini juga menegaskan langkah itu diambil murni untuk merespons aspirasi para pendengarnya dan juga bentuk komitmen atas nilai-nilai kemanusiaan.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

was Disney featuring Stray Kids with In the Dark, teman berdua. Dan sekarang tuh udah di jam 5:41 waktu Indonesia Tengah. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Tapi sebelumnya juga aku mau infoin ya, teman berdua. Untuk azan maghrib hari ini Jumat 18 September 2026 itu nantinya di jam 5:49 waktu Indonesia Tengah.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Stay tuned on Prodwell Web. Teman terbaik kamu.

0: Teman produk jam 5.49 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar, dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

3 tahun, Madonna kembali tampil live di MTV VMA 2026. Teman Pradua, Madonna bakal tampil sebagai pembuka di ajang MTV Music Video Music Awards. Dan penampilan ini menandai kembali

Album ini juga menempatkan Madonna yang menjadi penerima nominasi VMA terbanyak, 11 nominasi berkat album itu juga. Terus juga diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan juga Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter dengan 7 nominasi. Jadi sepanjang karirnya, Madonna tuh sudah 19 kali menang VMA dan juga sebelumnya memimpin nominasi terbanyak 2 kali, 9 nominasi untuk Vogue dan juga di 1990 ya. Dan juga 9 nominasi untuk Ray of Light dan juga Frozen di 1998.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif, cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang. Dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini, bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day, gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini harus sampai penghujungnya. Thank you untuk kamu yang sudah menemenin aku dari awal sampai akhir. Buat yang dengerin sambil perjalanan pulang, sambil kerja, sambil nongkrong, bahkan sambil rebahan. Pokoknya kalian luar biasa. Minggu ini mungkin gak semuanya berjalan sesuai rencana ya. Ada yang berhasil mencapai target, ada yang masih berjuang, ada juga yang targetnya juga cuma bertahan sampai di Jumat ya kan. Tapi kamu berhasil melewati satu minggu lagi. Jadi kasih apresiasi sedikit untuk diri sendiri. Sekarang waktunya menikmati hari Jumatnya. Udah mau weekend juga besok. Tinggalin sejenak urusan yang bikin kepala penuh ya. Nikmatin musiknya, nikmatin waktunya. Dan jangan lupa habiskan weekend dengan hal-hal yang bikin kamu juga bahagia dan merecharge pastinya. Dan Nisa Muhammad pamit undur diri. Tetap jadi teman berdua yang positif. Tetap semangat. Dan jangan lupa kalau hidup mulai terasa berat ya. Istirahat boleh, menyerah jangan. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: La
1: ilaha. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

terutama dari Juan Cortes yang masih bakal terus memberi dukungan buat Persija Jepara meski nggak lagi jadi pelatih. Sementara Cortes beralih jadi direktur teknik klub, Mario Lemos kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala. Lansir E-League, pergantian ini dilakukan bersiap setelah gagal meraih poin dalam dua pertandingan awal BRI Super League. Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakan Bianconeri ke gawang tamunya Nek Nijmegen. Tanpa balas dengan hasil ini, Juventus juga memimpin klasemen sementara dengan poin 3. Yon FC Ainari Heroes buat sementara matikan aktivitas kembali semalam di Infinsa tipe A. GYP Entertainment ngomongin kondisi ini setelah Yon mengalami gejala menyerupai flu. Dan pihak rumah sakit juga siang hari itu untuk menjelaskan ke Jion bahwa dia harus menjalani pemeriksaan terhadap gejala yang dialaminya. Sekian info Pro 2 yang diproduksi Pemerintah Daerah di Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kita awali perjumpaan malam hari ini bersama Ibrahim Rian sampai tutup siaran dengan New Music Friday. Selama kurang lebih sejam ke depan, kita akan temani kamu dengan lagu-lagu terbaru pekan ini di program spesial New Music Friday, guys. Setelah tadi lagu pertama yang dibuka di New Music Friday dari Almost Monday with French Kids. Selanjutnya kita masih punya banyak sekali lagu-lagu baru, lagu-lagu terkini, terupdate. Jadi jangan sampai Tomorrow 2 ketinggalan ya, biar kamu gak kudet atau kurang update. Makanya pantengin terus Pro 2 FM.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan.

0: dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah, cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

Satu lagu terbaru dari Tinashe with Pillow Fight. Masih di Music Friday. Sejam ke depan dengan lagu-lagu terbaru pekan ini Tomro 2. Setelah tadi ada Tinashe with Pillow Fight. Sebelum kita ke lagu baru berikutnya, kita mau ucapin dulu selamat malam buat Tomro 2 ya. Enjoy listening Pro 2 FM tentunya. Karena kita masih punya banyak lagu-lagu baru di pekan ini. Salah satunya dari kolaborasi antara Wisnu Santika featuring Tiara Andini. Wih, cukup buat penasaran ya. Yang satunya DJ, satunya penyanyi. Nah, kira-kira seperti apa formula kombinasi dari duo DJ dan penyanyi ini Tomro 2? Nah, jadi Wisnu Santika ngadirin karya terbaru lewat album terbarunya yaitu Map of Feeling yang diramaikan oleh sejumlah kolaborasi dengan musisi tanah air. Salah satunya dalam lagu Sumpah Percuma itu kolaborasinya dengan Tiara Andini. Dirilis pada Jumat minggu kemarin, itu tanggal 11 September ya guys ya. Dan kalau begitu gak usah pakai lama, kita langsung aja dengerin ya, biar gak penasaran seperti apa sih lagu dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini. Dan ini dia, kita dengerin sama-sama dengan Sumpah Percuma, Only on You.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
4: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
5: di lorongnya itu.
4: Tempat dia. Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, mungkin cuma
6: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
4: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak
5: waduh,
4: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
5: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
6: auto minta pindah ya.
5: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Pradu FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Tiba-tiba saja begitu dari L. Michael Dinya Music Friday malam hari ini nomor 2. Sudah jam 8 malam, kurang dari 10 menit lagi. Dan itu artinya untuk New Music Friday sudah hampir selesai ya. Kita recap lagi lagu-lagu baru yang masuk di daftar New Music Friday malam hari ini. Tadi ada Almost Monday dengan French Kids. Terus juga ada Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi. FKJ featuring Labyrinth, Little Little Voice. Kemudian juga tadi ada lagu dari Piwi Gaskins featuring Bonix dengan Runtuh. Dinasi, Pile of Fire. Kemudian lagu dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Ada EU dengan Unknown Planet, Barry Can Swim featuring Sammy Virgi, I Could Be Madonna. Terus ada Crystal featuring Rudimental dengan 3-2-1. Terus juga ada L. Michael dengan Tiba-Tiba Saja Begitu. Masih tersisa 2 lagu baru di New Music Friday malam hari ini. Ada lagu Siapa Saja Itu. Nah, langsung saja kita tuntaskan bersama nomor 2 ya. Ini dia lagu kedua terakhir Pain dengan Crazy Baby dan dilanjutkan oleh Betran Tio featuring Kenny Lokman, Kawan Tanpa Perasaan. Itu dia tadi daftar lagu yang di New Music Friday untuk pekan ini. Jangan lewatkan New Music Friday setiap minggunya di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Edi Tama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih?
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
2: Oke, halo semuanya. Halo, Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapatih dari Masih Kita.
0: Alright, selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu.
2: Iya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut bintang radio Indonesia di Lampung. Iya bener.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu maksudnya, dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya gak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
1: Iya benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yeah. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois.
2: Sama komunitasnya kak.
1: Oh, sama komunitas yang tadi di awal.
0: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati, teriak aja Pati.
1: Takut ganggu, Kak. Takut ganggu.

0: Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya ya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya, yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
1: Wah.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois, boleh. Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi Kak, sejak Dia Mati Sekali, matinya maksudnya apa gitu?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. Kan.
1: Iya, iya. Maksudnya jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak Dia Mati Sekali, itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu.
2: Semenjak, tapi sejak Dia Mati Sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh, gitu. Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh.
0: Benar. Oke. Berarti gamon lah ya, kurang lebih ya si
2: ya, gamon banget,
0: cerita yang
2: kan,
0: pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan, ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak di... jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya kayak, aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti, waktunya tuh berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri, emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya Kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar Kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album sedih yang tuh pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah Kak.
0: Iya benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah benar makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: Apa Kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Tepas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kamu?
2: Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
0: okay.
2: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih setelah aku.
0: Oke, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari masih kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Tuh bisa tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku pesan dari lagu itu tuh intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: to MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Raisa.
2: Yes. Oke. Okay. Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
0: Loving. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Loving emang bagus ya. Kalau Fatih sendiri, lo dengerin siapa Fatih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu.
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan.
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Bener.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Yes, jadi Dewa ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
1: ya rock kan kak.
0: Bener, gak salah gitu kan. Okay. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke,
0: siap. Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Senang banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi senang dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kan, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius.
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso.
0: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yeah.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya. Ya, teriakin aja ya kan kakak-kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, enggak jauh-jauh dari dreamy pop harusnya kan.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya, Kak. Dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi, Kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih, Kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
0: Alright.
2: Nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
3: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak, Kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Udah sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar. Alright. Berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright. Masih on progress berarti ya?
2: Iya,
0: on progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada, Kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita. Ada, Kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
2: di YouTube. Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf, Kak. Huh? Untuk YouTube-nya itu.
2: Iya, itu.
3: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya, Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik, menarik nih.
3: Iya.
0: Kalau dari Pati, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kan.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Selamat Pro 2, baru saya kamu ikutin Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta dan disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kembali kita ke Pro 2 FM Gorontalo barengan Imra Indrian sampai jam 12 malam.

Twitch Show Tomorrow 2 sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita semua menjadi saksi bagi Nona ya, yang baru saja mengeluarkan single terbarunya itu Stars. Aku lihatnya pas lagi scrolling YouTube ya, terus tiba-tiba tuh muncul Nona dengan lagu barunya. Sukses teruslah buat Nona. Selalu menjadi apa nama yang wangi lah buat Indonesia di kancah musik internasional. Dan anyway, by the way, Busway di jam 9 malam seperti biasa kita ya harus seru-seruan dong dengan tentunya obrolan yang menarik, yang intimate, apalagi pas malam-malam begini ya kan. Nah tapi biasanya memang malam-malam ya ada aja gitu ide yang terbesit gitu Toro 2 ya. Bukan ada aja idenya, Toro 2 itu mah iklan dari sebuah toko apa namanya houseware gitu ya. Ada aja idenya. Nah ngomong-ngomong soal ide, ide apa nih yang tercetus di malam hari Tomorrow 2? Rian sih beberapa malam yang lalu tiba-tiba apa namanya tercetus untuk nonton bersama pasangan. Wah. Karena mengingat memang sudah jarang sekali nonton ya. Nah sekali ada kesempatan, ada waktu, udah nonton. Dan waktu itu nontonnya maraton lagi. Dari filmnya Reza Rahadian sampai film Thailand. Wah. Jadi memang aktivitas yang bisa dilakukan selain mungkin jalan atau main sama teman gitu malam-malam ya. Di rumah aja. Duduk manis sambil nonton film-film favorit. Beda cerita tapi Tomorrow 2 ya. Filmnya film horor. Wah. Itu selain menambah apa menambah koleksi atau deretan film ya menambah ketakutan juga. Tapi ada loh orang yang nonton film horor dia justru geli gitu Tomorrow 2. Ada justru yang lucu ya. Yang alias dia enggak takut gitu sama yang horor-horor. Tapi kata temanku ya, orang yang biasanya suka apa declare kalau dia tuh berani ya berani sama hal-hal mistis tuh, ya kata temanku itu di depan doang. Kalau di belakang kita gak tahu. Justru kalau di belakang dia yang paling apa paling cupu lah misalnya Tomorrow 2. Kata temanku, bukan aku Tomorrow 2 ya. Jadi siapa dari kamu yang suka unjuk berani gitu Tomorrow 2. Di saat teman lainnya takut, apa ini masa cuman film takut. Coba kamu apa namanya tinggalin dia, suruh dia sendirian, bukan dia juga ngikut gitu, cabut ya. Nah guys, agak kepanjangan nih apa namanya prolognya ya. Intinya di malam hari ini kita mau tanya ke Tomorrow 2, apa film horor favorit kamu? Nah, siapa tahu jadi rekomendasi buat teman Pro 2 yang lain yang juga mungkin lagi tertarik atau lagi BM nonton film horor. Sekali lagi ya teman Pro 2, apa film horor favorit lo yang kamu mau rekomendasiin ke teman Pro 2? Kita tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Malam-malam nonton horor, wah kayaknya bagus itu.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang sok boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bu Gaga boleh jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkong saja. Semua busu ini niat batu gu ungu poki-poki,
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga malam ini semuanya dilancarkan urusannya, aktivitas.

Ya, dan juga seluruh rangkaian yang lagi kamu lakukan tomorrow 2 ya. Salah satunya mungkin lagi mau nonton film, film horor udah gitu ya. Nah, jadi malam hari ini kita masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa film nuansa horor favorit kamu tomorrow 2? Kalau aku ditanyain nah, film horor favorit one and only Keramat sih. Wah, itu satu film horor terserem menurutku sejauh ini ya. Ya, mau di compare baik di luar apa film Hollywood atau film mancanegara, sejauh ini Keramat masih paling jauh sih. Wah. Itu film yang awalnya di aku nonton gitu tomorrow 2 ya. Aku mikirnya itu beneran loh. Jadi setelah scene terakhir di mana handycam yang mereka pegang itu ditemukan sama seseorang. Nah, jadi aku beranggapan bahwa setelah dia menemukan handycam tersebut, terus filenya dia temukan juga. Nah, kemudian difilmkan. Diputerlah. Jadilah film Keramat. Jadi saya awal mikirnya tuh, wah ini asli nih. Bukan fiksi gitu loh. Itu beneran. Dan ternyata ya setelah paham dan mengerti, oh ternyata gini cara mainnya tomorrow 2. Itu memang kayak semi dokumenter gitu kan. Tapi ya tetap aja ada scan, ada skripnya, ada skenarionya gitu tomorrow 2. Itu film, wah lupa tahun rilisnya. Pokoknya yang jelas filmnya tuh bercerita tentang sekelompok anak muda yang membuat film. Jadi mereka tuh kayak dari production house film gitu, mau buat film di Jogja kalau gak salah. Nah, dari situ kemudian mereka kalau gak salah juga mau bikin film yang ada unsur horornya. Dengan mengambil latar Pantai Selatan dan si Ratu Gunung Kidul itu tomorrow 2. Nah, alhasil mereka terjebak kemudian dibawalah mereka tuh ke alam roh gitu ya. Pokoknya mereka kayak tersesat, kemudian dibawa sama makhluk gaib. Dari situlah konfliknya terjadi. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, dari pas mereka nyampe di Jogja, kemudian nginep di salah satu rumah tua, kemudian ada sanggar tarinya, ada alat-alat musik tradisional Jawa. Nah, dari situ aja emang udah mulai tuh konfliknya. Tapi gongnya setelah mereka dibawa ke dunia lain itulah. Jadi kalau kamu yang belum nonton, mungkin bisa menjadi rekomendasi buat malam Sabtu kamu ya, menyambut weekend. Kamu boleh nonton tuh film Keramat ya. Alright, kalau Rian tadi Keramat, kalau kamu kira-kira apa nih? Coba kasih tau Rian, film horor favorit kamu. Di WhatsApp 0811-430-0222 atau juga bisa di Instagram @pro2_gorontalo. Sampai jam 11 ya, Ibrahim Rian tunggu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman-teman, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online ya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Semoga Pro 2 FM senantiasa menjadi teman terbaik di kala apapun teman Pro 2 ya. Di jalan, di mana tempat kerja, ada yang mungkin lagi lembur malam hari ini, atau kiranya lagi nyantai di rumah saja sambil nyetelin Pro 2 FM ya kan. Oh ya, kita juga mau ucapin selamat buat peserta Bintang Radio di putaran kedua alias 10 besar ya. Jadi tersisa 7 atau 10 peserta di putaran kedua yang memperebutkan juara satu. Ada yang tadi mungkin pada nonton Pro 2? Sangat sengit sekali memang ya, dari perolehan suaranya, kemudian juga dari penampilannya. Maka dari itu kita mau ucapin selamat buat Andika dan Pratiwi selaku juara satu di Bintang Radio LWP RRI Gorontalo. Dan nantinya Andika dan Pratiwi akan mewakili Gorontalo di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 5. Jadi Andika Pratama Datau dan Siti Pratiwi Rahim ya. Jadi selamat buat keduanya. Dan untuk peserta lainnya yang mungkin ya belum berkesempatan nomor 2 ya untuk menjadi juara dan juga mewakili Gorontalo atau RRI Gorontalo di Korwil 5, kita ucapkan semangat terus, jadikan hal ini jadi pelajaran buat kamu ke depan. Semoga ya kamu bisa mewakili atau menjadi bintang radio RRI Gorontalo di masa yang akan datang. Jadi tetap semangat, tetap berlatih dan rendah diri nomor 2. Siapkan diri kamu untuk berikut-berikutnya ya. Kita masih dengan topik yang sama, yaitu film horor terfavorit kamu. Nantinya Ibrahim Rian juga akan merekomendasikan gitu ya, 3 film atau 40 film horor terseram sepanjang masa yang kita kutip dari IDN Times. Kira-kira ada favorit kamu dari 40 film horor tersebut? Makanya jangan kemana-mana, tetap di produksi aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: senyum-senyum. Pasang muka happy dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya waktu

Harry Styles dengan To Ghost sudah membawa kita di jam 10:21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menunggu teman Pro 2 yang mau ikutan ngasih tahu film horor favoritnya teman Pro 2 ya. Nah, ngomong-ngomong soal film horor, kamu pernah gak sih Tomorrow 2 mendapat pengalaman horor? Ya, pengalaman yang mungkin pernah kamu saksikan di film-film, tapi kamu

menceritakan pengalaman-pengalaman horor. Nah, kalau yang aku lihat di video tersebut sepintas gitu ya, jadi dia lagi ngomongin sosok pria yang apa, pokoknya dia kayak lagi menyinggung sosok pria tersebut lah. Terus tiba-tiba dia sempat nge-freeze gitu sambil kayak menajamkan indera penciumannya gitu loh, kayak nah pas dia lagi mencari bau yang tiba-tiba terlintas atau terpapar olehnya, tiba-tiba dia lari coy, dia out frame, terus kayak apa namanya, langsung rame tuh. Ternyata di luar dari studio dia rekaman itu kayak kantor, ada meja, terus banyak apa ya, banyak pekerja lah, banyak orang lah di situ, itu kayak production house gitulah. Udah, dia bilang dia kayak mencium tiba-tiba bau wangi, kayak bau parfum cowok. Dan lantas dia baru saja ngobrolin tentang si sosok pria tersebut. Wah, itu merinding sih. Saya pun merinding guys, ini asli. Kayak tiba-tiba kayak orang baru semprot parfum. Tapi enggak ada yang lagi semprot parfum di situ. Bahkan kan dia lagi di ruangan tuh. Ruangan tertutup, cabutlah dia. Ya paling enggak teman berdua pernah punya pengalaman mistis, pengalaman horor, pengalaman menegangkan gitulah. Nah, aku mau cerita sedikit pengalamanku waktu itu lagi di mobil. Udah malam, terus di radio mobilku tuh aku lagi muter radio streaming. Jadi kebetulan lagi muter radio streaming. Nah, pas waktu itu juga kalau gak salah malam Jumat ya, aku teringat tuh sama salah satu program radio di radio di Bandung. Itu nama programnya Nightmare Side atau Nightmare Side. Nah, aku tiba-tiba keingat, lantas langsung deh di setel tuh di radio tersebut. Mungkin nomor 2 kalau pernah tinggal di Bandung atau mungkin tahu radio tersebut, pasti familiar sama program itu. Itu program yang memang salah satu program andalan dari radio tersebut sih, Nightmare Side itu. Jadi kayak program horor yang ngundang narasumber, kemudian ya cerita-cerita horor gitulah. Udah, singkat cerita, di Stella radio tersebut kan, jalan malam sendirian, ujuk-ujuk, tiba-tiba ternyata program itu baru mulai. Nah, si hostnya itu, si penyiarnya tuh, bukan penyiarnya sih, lebih ke bridgingnya tuh, kayak dia bilang jangan dengerin siaran ini sendirian. Dan tahu nomor 2 kalau musik openingnya atau opening soundnya itu Lingser Wangi. Aduh. Dan apa ya, konten horor dari apa, format audio ternyata beda juga pengalamannya. Mungkin kita terbiasa dengan experience nonton atau secara visual ya kan.

Nah ternyata experience dengan audio pun juga, wah, ada seremnya tersendiri. Pokoknya gitu, singkat cerita, programnya mulai dengan back sound atau dengan sound link serongi. Terus tiba-tiba di bridgingnya dia bilang jangan dengerin siaran ini sendirian. Ya Rian langsung overthinking sih itu. Udah. Kita lanjut lagi. Singkat cerita, pas lagi jalan itu kebetulan saya mau ke arah telaga. Pokoknya jalannya tuh lewat di Huangobotu situlah, Tomoro 2. Nah, ada satu sekolah di situ. Enggak usah lah terlalu persis ya. Pokoknya ada sekolah. Aku lewatlah depan sekolah tersebut. Sementara lagi mendengarkan Nightmare Side. Nah, tiba-tiba ada tuh kucing lewat. Nah, ini baru sekedar asumsiku saja ya. Mungkin secara logis ya kucing itu ada apalah gitu. Tapi sebentar. Kita cerita tarik dulu ya. Lagi jalan tiba-tiba ada kucing lewat. Tiba-tiba saya pun kaget. Nah, saya seingat saya tuh saya mungkin nabrak si kucing itu karena posisi mobil atau posisi saya dalam mobil tuh merasa, ya kamu bisa merasakan kan di saat ban mobil kamu tuh lagi kejedot sesuatu atau mungkin lagi lewat di polisi tidur. Nah, begitu rasanya kayak kamu lagi menabrak atau melindas sesuatu. Nah, kebetulan di depan saya sebelumnya itu kucing, saya mikir kucing, aduh, itu langsung panik tuh, aduh, nabrak kucing, langsung kepikiran lah, aduh, berarti saya harus tanggung jawab ini. Udah gitu, saya pernah dengar kalau nabrak kucing di jalan harus korbanin pakai baju, pakai kaos yang lagi dipakai gitu kan. Nah, aku langsung ke situ pikirannya, aduh, saya harus tanggung jawab, saya harus kubur entah pakai kaos yang lagi saya pakai. Sudah, singkatnya saya ngecek dong, jadi agak jauhan gitu markir. Saya cek, wah, kok nggak ada kucing, nggak ada siapa-siapa gitu, maksudnya kucing pun nggak ada. Nah, itu mungkin sudah terbawa suasana dan tersuges gitu ya. Saya kayak mikir antara dua, itu kucing gaib atau kucingnya memang kelindas. Tapi alhamdulillah, semoga kucing itu gak apa-apa. Nah, dia lari lah. Ya, kalaupun qadarullah dia kenapa-napa, mungkin dia masih bisa menyelamatkan diri. Wah, dan mungkin tidak mau merepotkan saya gitu Tomoro 2 ya. Itu mungkin karena terbawa suasana, jadi kepikiran atau pikiran tuh kemana-mana. Aduh, itu kucing jadi-jadian apa gimana gitu. Ya, terbawa suasana juga lagi dengerin Nightmare Side. Aduh, pokoknya macam-macam lah. Ya, dari situ udah mulai parno, mulai panik, mulai gak fokus nyetirnya. Sampai aku langsung ganti channel saat itu. Udah gak dilanjutin lagi. Saya takutnya kalau dilanjutin bukan kucing lagi depannya. Melainkan

0: menghilangkan. Perubahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010. BlackBerry dong.
4: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
4: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana nggak sih Kak?
2: Belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi karena ada di satu-satu.
3: Yang pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali.
4: Wow.
2: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang, berapa gak PP Nuti? Gila. Jadi kalau misalnya, Kak Maya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Udah.
2: Udah ya? Udah punya si kecil?
3: Udah.
2: Usia berapa jadinya?
3: Udah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya? Kan biasanya,
4: biasanya anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
2: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
2: Oh gitu.
3: Pokoknya kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi.
2: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: go anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program Madiwa RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu 19 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madiwa Gorontalo.

0: طلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: seguro lo tenga ya.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: lampu merah.
1: Gila kan? Ini sih bahaya banget.
0: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
0: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
0: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Baik kamu. Prudu FM. Info Prudu barengan Nisa untuk pagi ini. Gelandang asal Brasil, Casemiro ini kagum terhadap Lionel Messi. Dia menilai pencapaian dan juga konsistensi Messi membuat publik sepak bola harus terus menikmati penampilannya. Casemiro juga mengatakan Messi sebagai pemain luar biasa yang belum diketahui berapa lama lagi dapat disaksikan di lapangan. Dan menurutnya publik sepak bola harus menikmati setiap kesempatan menyaksikan aksi pemain asal Argentina itu. Pelatih Inter Miami, Christian Kylie Gonzalez memuji peran Lionel Messi setelah timnya mengalahkan Cruz Azul 2-0. Kemenangan di final Champions Cup 2026 di New Stadium Florida. Dan ini juga menjadi debut manis Gonzalez sebagai pelatih Inter Miami. Dalam pertandingan itu juga Messi membuka keunggulan Inter Miami di menit ke-24 melalui sundulan. Casemiro kemudian menggandakan keunggulan di menit-menit akhir pertandingan. Gonzalez juga mengungkapkan Messi sebelumnya berjanji bakal membantunya meraih trofi di pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Janji ini akhirnya terwujud setelah Inter Miami mengalahkan Cruz Azul. Bintang Timur Surabaya tampil dominan penuh dengan mengalahkan MZ Laksamana Laut FC 12-2 di laga ketiga Futsal Super Cup 2026. Laga digelar di Gor Popki Cibubur Jakarta Timur di bawah arahan pelatih Tiago Lino Polido. Bintang Timur langsung menyerang sejak awal dan membuka skor di menit pertama melalui Samuel Eko. Babak pertama ditutup dengan skor 7-1 melalui tambahan gol dari Syauki Saud, Muhammad Iqbal, Andarias Karet, gol kedua Samuel Eko, Alan Wilherme, Kostovic Silva, dan Ardiansyah. Di babak kedua, Ardiansyah melengkapi hat-trick di menit ke-27 dan ke-35. Edison di menit ke-31, gol kedua Muhammad Iqbal dan juga Ali Reza. Angel Laksamana Laut hanya mampu membalas melalui dua gol Demas Kurnia Bagaskara di menit ke-12 dan ke-39. Laga berlangsung dalam tempo cepat dan diwarnai satu kartu kuning untuk Said Muhammad Amin dari Angel Laksamana di menit ke-17. Sekian info Prudu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu teman berdua. Untuk kamu yang udah bangun dari subuh dan mau olahraga mungkin, ada yang mau kerja di hari Sabtu ini kayak aku. Karena pagi ini kita punya satu misi, memulai Sabtu dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih positif, dan juga energi yang jauh lebih fresh. Jadi untuk kamu yang masih mager di bawah selimut gak apa-apa, nikmatin aja weekendnya, ya kan? Kita tarik nafas dulu, leha-leha dulu bentar, buka mata pelan-pelan, ya kan? Gak apa-apa, kita nikmatin pagi ini di hari Sabtu yang mau rebahan-rebahan dulu. Karena kapan lagi, ya kan? Senin sampai Jumat jam segini gak bisa rebahan. Biasa udah pada prepare, udah pada gedebak-gedebuk ya, di dapur, di kamar gitu. Jadi apapun agenda kamu untuk hari ini, teman berdua, mau kerja atau mungkin mau kuliah juga di hari Sabtu ini, jalan-jalan beberes, mau healing-healing cantik, ketemu teman, mau staycation ataupun apapun ya, mau rubahan pun boleh, sambil-sambil scrolling-scrolling sosmed, semoga semuanya juga berjalan lancar. Pastinya jangan lupa, Sabtu bukan cuma tentang libur, tapi tentang ngasih kesempatan untuk diri sendiri menikmati hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. So, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu untuk hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune!

Tahukan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

lebih banyak diomongin teman berdua si Dude dan si Janda ini ya. Perayaan ulang tahun Ariel Noah ke-45 berlangsung meriah dan juga diwarnai sejumlah momen penuh candaan ya sama teman-teman selebritinya. Dan salah satu momen yang jadi sorotan publik itu adalah kehadiran Wulan Guritno di pesta ulang tahun ini. Jadi momen kedekatan mereka berdua ini ya dengan sangat jelas dalam video yang beredar di medsos. Mereka tuh jadi sasaran keisengan teman-teman Ariel yang hadir juga dalam perayaan ulang tahunnya itu. Jadi sosial itu jadi kayak semakin rame, semakin penuh canda tawa gitu ketika Asri Welas ini tiba-tiba menyebut nama Wulan Guritno di hadapan Ariel gitu. Katanya happy birthday dari Wulan Guritno. Nah ucapannya juga langsung disambut reaksi dari orang-orang di sekitar Ariel. Kayak Raffi Ahmad ikut menggoda, ada si Gading juga, ada Desta. Jadi selain si Wulan sama si Ariel ini jadi sorotan, sebenarnya ya udahlah ya. Ini kayaknya kabar tentang mereka berdua tuh pernah juga dihembus terhembus ya sama netizen itu. Aku lupa deh kapan. Pokoknya intinya sempat kelihatan dekat juga, sempat nonton ke gala premier bareng lah mereka berdua ini. Terus tiba-tiba udah gak lagi, terus tiba-tiba sekarang udah lagi gitu. Jadi kayak udah biasa aja sih momen kedekatan mereka berdua. Yang menjadi sorotan publik adalah Desta sama Asri Welas. Hanya gara-gara mereka tuh pakai sepatu yang hampir sama ya, katanya dicocok lagi sama netizen, katanya kapelan gitu sepatunya. Terus juga mungkin

mereka lagi kapelan gitu loh teman berdua. Tapi ya ikut berbahagia aja dengan siapapun ya pasangan mereka nantinya, karena kan sebenarnya sah-sah aja gitu. Karena mereka berdua juga sudah duda dan sudah janda, jadi semoga tidak ada yang tersakiti juga. Begitu juga dengan Ariel dan juga Wulan Guritno ya kan. Anyway, happy birthday Bang Ariel Noah yang ke-45 tahun. Udah tua ya, tapi makin cakep aja kesini-kesini saya liatnya.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman.
3: Taman di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Oh, dia.
2: Oke, okay,
3: dia terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan geng lawan.
3: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 ini resmi diperkenalkan kepada publik ya melalui konferensi pers di Kantor Foreign Policy Community Indonesia Jakarta di hari Kamis kemarin, dan founder FPCI dan juga Indonesia Diaspora Network Global Dino Pati Jalal juga mengatakan positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional. Dan dia juga mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang juga menilai konsisten memperkuat ya posisi budaya dan juga industri kreatif Indonesia di mata dunia. Jadi inisiatif IHFFM 2026 ini lahir dari gagasan Intan Kifli, Festival Kurator Kraken Entertainment Australia, dan juga Diana Lestari, Presiden Perwira Inch Australia. Event Directornya sendiri Sulistiawan Wibisono juga berharap ajang ini tuh bisa jadi berlanjut ya ke negara lain setelah sukses di Australia. Beberapa film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan bakalan tayang, kayak Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga bakal dihadiri jajaran aktor ternama kayak Yan Ruhian, Baim Wong, Hamish Daud, dan juga Shalom Razadi untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Dan Melbourne ini dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, dan juga statusnya sebagai pusat industri teater dan juga film. Sulistiawan juga ngejelasin target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pecinta film horor secara umum, mengingat juga latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Informasi perakilan cuaca untuk hari ini edisi Sabtu 19 September 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawati Riri Ardia Febriani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 19 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Oh, duh.
1: Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu, HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih ne suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

berkutat dengan kerjaan, tugas, deadline, drama di kantor, chat yang gak habis-habisnya, notifikasinya, ya kan? Alarm yang setiap pagi rasanya kayak pengen dibunuh gak sih? Udah kayak musuh bebuyutan gak sih alarm? Kenapa sih hidup kita harus pakai alarm tiap pagi ya? Jadi kayak no alarm day itu jadi kayak sesuatu yang dirindukan gitu teman berdua. And finally, weekend is calling. Kita udah ketemu lagi di hari Sabtu, ya kan? Nah, kalau ngomongin weekend, teman berdua, pasti ada satu hal yang kita butuhkan. Recharge energy untuk bisa kembali lagi di hari Senin dengan semangat yang baru, dengan energi yang lebih full lagi, ya nggak sih? Karena ternyata manusia juga kayak handphone, kalau baterainya tinggal 5%, jangan dipaksa terus dipakai, nanti yang muncul bukan produktif, tapi emosi, ya kan? That's why pagi ini aku pengen tahu teman berdua, kita bakal ngobrolin tentang gimana sih tempat favorit kamu untuk nge-recharge energi. Karena sebenarnya kalau ngomongin recharge energi itu tuh gak harus di tempat yang mahal, gak harus staycation ke luar kota, gak harus yang jauh, gak harus ngeluarin budget banyak. Tempat manapun yang menurut kita, kita bisa nge-recharge energi kita ya sesuai sama kebutuhan kita juga, sesuai sama mood kita juga. Even cuma di kamar, ya kalau emang itu merecharge energy, why not? Ya kan? Kalau aku lagi capek-capeknya banget, aku cuma butuh di kamar aja. Aku gak mau ketemu sama siapa-siapa, aku tidak mau berkomunikasi dengan siapa-siapa. Bahkan cuma mau balas chat aja tuh aku males banget buat buka gitu. Kadang aku buka terus belum aku balas. Jadi kamar itu jadi pilihan pertama aku kalau mau merecharge energy. Terus mungkin ke alam yang sepi ya, kayak ke alam-alam yang sepi, kayak ke sungai atau mungkin ke pantai ngeliatin sunset, that's it. Jadi kalau misalkan pengen nge-recharge energi, aku tuh tidak, bukan tipikal orang yang ke coffee shop. Karena menurut aku malas ketemu orang sih kalau pengen nge-recharge energi ya, kalau aku sendiri. Tapi kan beda-beda ya, ada orang yang kalau misalkan pengen nge-recharge energi tuh harus nongkrong, harus ngopi, harus ke coffee shop atau ke tempat makan favorit, atau mungkin ke rumah nenek. Ih, aku suka lagi ke rumah nenek. Nenek Tia di Tapa. Aduh, tempatnya tuh adem, sejuk, sepi, ya kan? Terus juga enggak ada kendaraan yang lewat. Ya paling kendaraan dekat-dekat situ aja, bukan jalanan umum gitu. Ya maksudnya kayak masuk-masuk gang kan. Jadi kayak menurut aku tuh enak aja untuk nge-recharge energy juga ke rumah nenek gitu. Nah, kalau kamu sendiri teman berdua, spill tempat favorit kamu untuk nge-recharge energy di weekend kali ini. Aku tungguin di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 9 24, dan juga di Instagram @per_gorontalo.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

request di Prodo FM Gorontalo ya. Almost every day ada single terbarunya Medra dengan 100 Hidup Lagi.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan

aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa, tidur aja tidur udah paling bener.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

sebagian orang, recharge energi itu nggak perlu pergi jauh, cukup masuk kamar, tutup pintu, rebahan, mati notifikasi, nonton film, denger lagu, baca buku tanpa notifikasi apapun ya dari handphone. Dunia luar nanti dulu untuk orang-orang seperti ini. Ya, seperti aku bilang tadi, kalau namanya nge-recharge energi, otomatis aku akan menyendiri sih. Karena menurut aku kalau misalkan aku nge-recharge energi di coffee shop misalnya ketemu orang, justru energi aku tuh akan terkuras. Beda halnya kalau misalkan ke alam, kalau ke alam tuh even ada orang ya gak masalah gitu. Karena aku suka suara alam, suara air, suara burung tuh aku suka banget. Apalagi ada sunsetnya tuh aku suka sih. Jadi beda hal sih. Dan itu juga jarang sebenarnya. Kadang-kadang aja kalau ke alam gitu. Karena menurut aku cukup di kamar aja itu sudah sangat merecharge energi aku gitu. Ada gak teman berdua yang kalau weekend itu justru paling bahagia kalau bisa menghabiskan waktu di kamar aja? Playlist nyala, AC dingin, selimut nyaman, ya kan? Ya bener-bener cuma pengen rebahan aja gitu. Kalau kamu tipe yang gampang penat karena suasana kota, mungkin alam itu jadi tempat nge-recharge terbaik ya. Kayak pantai, gunung, taman, sungai, atau sekedar duduk di tempat yang banyak pepohonan-pepohonannya ya. Kadang kita gak butuh nasihat panjang sih. Kita cuma butuh duduk, lihat pemandangan, tarik nafas, dan ya menikmati ciptaan Tuhan aja gitu. Dan ngomong-ngomong soal recharge energy, ternyata recharge itu gak selalu harus pergi gitu. Ada juga cukup main game, ya kan? Cukup tidur aja, tapi hati-hati sosial media dengan niat cuma 5 menit ya, itu bisa berubah jadi perjalanan spiritual selama 2 jam. Cuman nge-scroll-scroll sosmed aja tiba-tiba, 2 menit dulu, 5 menit, akhirnya udah kayak 3 jam, 2 jam gitu teman berdua. Sekarang kita masuk ke tempat yang biasanya tuh punya kekuatan luar biasa juga untuk nge-recharge energi, tempat makan. Ada gak tempat makan yang kalau kamu tuh lagi capek, terus makan di sana tuh mood langsung naik? Gimana nih, kadang masalah hidup juga belum selesai tapi perut udah bahagia, dan kita jadi berpikir kayak ya udah deh, masalahnya dipikir nanti habis makan ya kan. Nah, spill dong tempat makan favorit kamu, mungkin yang suka ngecharge energinya di tempat makan ya kan, atau mungkin tempat yang jadi favorit kamu untuk merecharge energi. Teman berdua, aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.